Sumi Gampor. Perintah Sabah Bupati Lombus dit program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur Datom Diti. Pindah Lombus dit Menteri Kosinan Sabah, program Diti meningkanan tinggi saman menghub mengkikian dit ongo susah. Lelobi peganakan dit aseribat konuan om lemansan kopiut penghupan dat perintah. Mentok tahun diti, perintah popotong ko program diti lelobi kemat peganakan pengian id labus kakadayan om adalan masikin. Sumi Gampor.

Anda sering dalam hotel-hotel ni kia. Mana kau tak tahu mana ti jam kau apa dah pada mana minit ke Saban. Itu dah kau yang kau kia. Jam kau apa dah pada mana minit ke Saban. Itu dah kau yang kau. Kadang lihwai tu tuang bainah tapi naik. Kami sesuap bertadau suap kia pada menam tulan ke turut tahun 2002 pada menam semifinal. England misap dat Argentina. England misap dat Argentina kia. Tempun dah jam ke 2 dat ke Saban tadau tatuang dah bainak ya. Kami sesuap kia. Isaya pilihan dah kayo tapi naik ya napa nga Argentina. Pinilik ko napa digo lah tapi nga Brazil lagi ya. Nga isa na digi ma Brazil nakasaliwan na tapi na nga mga yung kapadilad Argentina kaya. Ako mari ko dit isa ngayon da tatuang bay na teka tadaw swab kaya. Oh simbayan ka piyaminta nga TV kaya tapi ay. England misap dat Argentina. Emzat ku hai anau te kasi agya. Al segera anau te pening ngam mandak yo ruang ngai gula agya. Amarte pagelangan ku karat ditit katangkapan dan andoi edis taika turlo denggi taika malaria agya. Denggi ti taikan am nagi malaria ti magawit at isam kapatayan gaya tibinay agumuna kes-kes di tarangot ako tibinay Donil Gitom DJ Aisa Seran Radio nakurari kasi agya ako piyasa na nga pirumutan dat pancaran tako bayan agya sigara dat

Penimbahan Boros Dusun Kenino FM. Perangahan mer frekuensi siam pada 4.0 MHz. Kenino FM.

Baik, nanti jam khabar misa ke Suaban. Assalamualaikum kopi senang ke Saban benedi kelamus ke Bartini Bambang tok tadau baina pada 5 tulan ke turut tahun 2026 pelembusan ku Hajirin Mansur. Kumulakan akan napaka tumingkos kepimpinan timpu dumantal nga baina ko silo nagi pirmutan pamusarahan papaburo ekonomi am nagirakan strategic perintah id suang mangulod pembangunan pagun. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jiji Haji Nor minabaras pembangunan suang pagun pinatanto mantad quality magigian lalabi pa kumulakan di kasiliw pamasyo utama kaburuan pagun. Manta de la lumansan ni siya kumad kumulakan ni Sabah dat papaburo tinan miyampay kamilaan kailo paparlan teknologi babay na o nagi papaharagatang integrity may tumaguang landscape economy timpu dumantol. Dato ay JJ minabarasera pinapayamagan carnival tadaw kumulakan Sabah kapihan dat tadaw kumulakan pagun taon 2026 id complex sport tawaw. Teks beberesan pinalambus di Menteri Pembangunan Kemulakan Keburuan Sport and Ekonomi Kreatif Pagun I Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Kada siya perintah Pagun, khasarid mengano penuguangan kumat pembangunan kemulakan maya kapapanahay halatujo Sabah Maju Jaya 2.0 ISO. Suang program di luar negeri nakapanaw sukarilawan kemulakan Sabah Maju Jaya SMJ. Inggi saman papaharo ekosistem dagangan di lebih kondusif. In Sabah tumulamus kagaras mid menokodong kapaharaan sektor swasta memagayat pelaburan ang papasikap pembangunan ekonomi pagun. Mengup bayan menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam minabaras inggi saman nila kampanya pengisenangan kakamut asas ang infrastruktur strategik. Kampanya jaringan talun-alun tadanway utility ang nagisurupo awam di kasiliud asas apangkal kumad kapapanahay operasi dagangan. Kakawagod siya kutumbayan community dagangan pelabur nga kagirat nagi miagal kamaya kapatunuyan surupo perintah di tasikap kakamot di kabagal ang nagidasar di manakadong kapapanahay sektor kausahawanan. Isya menabaras sera pinapaymagan Majlis Persatuan Usahawan Maju Malaysia PUMM Sabah Heritage Night 2026 id Kota Kinabalu. Sabah menerima keputusan Kementerian Kelidusan Malaysia KKM papaintalang 564 kinainan tatap tupisar pengubatan id pagundila katimpun tulan kahapad diti. Menteri Kanduan Kelidusan ng Kasasanangan Magigian Sabah Idato Julita Majungki minabaras kapaintalangan dila papakita keperluan apangkal menaguang okurian kukumaraja kelidusan dit alaid noh nataguangan dat Sabah. Timpu dila nagi isya minabaras kapangkalan kepapaingkas kadar papakakal kumaraja kelidasan id Sabah miagal ka pagunon kapagiratan skim insentif miagal ka bayaran insentif wilayah BIW papaingkas sakodong kumaraja pengubatan id labus kakadayan ang pedalaman nagi papaharo kinayunan karaja di kondensif kuma kundasif kumad profesional kelidasan. Kada siya pengunuan kumaraja sebagai dilang apangkal nga pengkura pa apapakakal dia lo isuang surupu kelidasan nga miagal nagid kritikal. Aspirasi kemulakan med papaharo kepuasian pagandakan itimpu dumental o perlu reitan maya lebih ralom. Rutian mayad lebih aralam. Lalabi pa isuang konteks pagumbalan ekonomi karaja kawalayan sokodong sosial ang kopiadangan tanggungan panamangan. Kementerian Pembangunan Kanduan Paganakan ang magigian KPW KM isuang mabarasan pagun bay na masa kataguang kay wuguan demografi dit akita kapia. Kampay na kainsiribaan kadar kasuburan kengkasan umur piangayan kain waguan sektor paganakan amnagi pamurangan ginumu magigyan ki umur mantad timpu 2000 apada manam gisam 2024 purata umur piangayan insuang pagun papakita kiningkasan miagal kakusay mantad telunapat titik aisa kumad telunapadam isi titik 2 taon
Konduan mantan doh na padam tur titik lima kuma doh na padam siam titik isa tahun panaka sebab jula mantan kosaan ekonomi kos sara hidup eksas kawalan kakanggahan tempu dumantal hal dilakukan unagi kesan kuma hal tujuh hal tujuh pembangunan paganakan pegun kopisan pesakayan relan JPJ pegun Sabah masa paparalanan paparlan kepungkapan kaunter pinatamad urusan hak tukar hak milik THM sasakayan diesel. Halila med papasanang tulun ginumuan paparalan pengeludan hak milik sasakayan diesel kumad permohonan budi diesel. Konto pinatamad dila kapanau menikit tadau ko enam ko turu ketimpun dat jam ketimpun dat apat gisem 26 tulan ke turu tahun 2026 mentada jam ko walau ko saban gisem dat jam ko 5 sesedepon. Kinainan idlangkot dupis pagun Sabah kanya sanay hapada manam JPJ ran id paintang pagun am nagitalo dupis JPJ UTC pagun Sabah patunod JPJ pagun Sabah idato Muhammad Haris Ali id suang babarasan inisiatif dila nakapanaw mirampak panambarasan perintah mengintong sangano am pagun on sakayan diesel mengulod pertukaran hak milik miampay di terlebih daudud gisambay na seginumu 885 urusan THM sasakayan diesel nakapanaw kampay na 233 sasakayan bansa pickup 152 sasakayan bansa jeep. Program Golf Amal 2026 nanjur pertubuhan jaringan kebajikan anak-anak yatim Sabah PJKAYS nakanod menimong 65,000 ringgit med mengabi mag-isway program ang belajaran kumadang anak yatim in pagunditi. Presiden Irato Idi Abdullah menabaras dan adila katunoy kumad program katundunan kampay na pengupan belajaran kumad lupasan SPM teka sijil pelajaran Malaysia. Dato Idi Nurban manganod kabar sarin na pongo program GOV Amal PJKAYS 2026 id kota Kinabalu. PJKAYS baina misokodong miyampay talugi sa apat walay tanganak yatim mayabagi sa program berkala kampay na motivasi outres amnegi anugrah balajaran. Ingka na kabar tani banulod di Hector Rezamit ang pinadalin ko mantakas limbahan Barasa Dusun Kenya FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Mung siya tu kakal ko pa dat miyampay dahi ti da radio kina FM mantad pa di ta jam ko anam kasaban pag yan miyampay ko di DJ pinapulumbus kas limahan baras sa tumalayog ya mantad pa di jam ko anam kasaban gisa minari kita timpo di jam ko siyam kasaban tinuntunan ko kago kas liman baras sa malayo mantad jam ko siyam kasaban gisa minari kita jam ko badam dua tanga daw kasaban di tenum miyampay ko di DJ Atika ya DJ Atika pupusan ko kata jam ko bedo mulut tangan daw tuntunan kagu DJ Yon mata di jam ko bedo mulut tangan daw gisa merkata jam ko tulut sedepan nagi kadalihuay nagi mata di jam ko tulut sedepan gisa merkata jam ko turut tatuang DJ Syukri iti santai petang menegi harmonika. Mana itu jam kau boleh bisa pada 2 minit ke saban ya makin ang otak pada pipir ascending ha dua sending pagulod arang otak doa kadali huay tapi nai sendukut ada kata jam kau boleh bisa tulun habad minit dat ke saban dati no kopi senangan dat makan tangan daw kopi senangan dat makan ke saban menegi barangkap makan tangan daw mari kayu dit masa-masa makan dat ke saban menek ya makin ang otak sending man tadi mas ni sumiran tirak nung bagawit kaya dan menegi sini. Sining mata di Jojlian, tambalit ko, hilid sa doon.

0: Nu pagago susuyan sa nukot minggu dumantal, kadalihway manigit kada ko talo, jam pa pada misa, talo na 5 minit kaswaban.
1: Sundukot!
2: Sundukot!
0: Sundukot!

Mantuo pelomusati pasan pengeludat minta tengkiat kia pasan mantadi andong jenis lem kopi senang kesabaran DJ tapi ketaluh yang melalui dan bulto kirim salam kantong awita insanan kena FM DJ pun si kau kapun si kau nek kumadika amankan. Salam Malaysia Madani kumadika DJ Sumandak, selamat DJ Sumandak. Saya harap aku pun di Nasilio Sumandak ay aku amankan. Bisaan kemeraja hitikit baginda kasari makin nangau kia kan. Harmasa kopi-kopi kita kaki ya. Kopi sedang sahabat DJ lagatan beletak in konti kena FM kuih aramai dinis toko kudu-kudu sarai pisuk-pisuk masa nung kumatain senan tempat mikido kena FM lagatan toko meneguang keraja menikit tadao. Oh masuk tadao bayna DJ Irina pun si kau kah si kau ni kumadika Elbia semai paran si kau kumadika tu nakanodat pendapatan pasan. Aduh, negara deh sempatan papa lemus nggak? Tentang kenapa kia ya lay arah ni majanon pina akan pasan nanti selaf angun uji marsilah lain kemabung irunang skim tu mana? Salam piamulutan kakal saya gisam kasih ya. Mampu sih kong madiko di nak tetat gisam nak kata timpu benati. Mantan pada jam ke siam ke saben. Saya segera dah harap harus kudita kopi yang untuk suang gina di kayuk ya. Tu yang atur dinta men a magidu mantan kasalan. Semula kita melihat karaja i di Jayon ke Sliman Boros Umur. Kirun F. Benedict Kerayanku, Siti Pah Jamin, sorry nampak mengamalut sining. Tawar inti, gisam papi salas kagum. Mantan dah di Jaya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Malaysia Madani, inokopan damai.

0: dengan FM hebat Monsoi Dojo.
1: Ayo bubukan kau ngaikan saya dengan orang makan saya mengkirong orang kini FM bayar kau raki yon orang kata lu kau peram 5 hari bulan sila katulu 2 hari bulan ngeporam uno. Jadi ya tentu tangan minor already melansan monso yang saya kau meragi nanti hati lahir ke tangga tu minangus mangkan kia liliwa mengkirong orang kini FM kasalulan ragu rumurut bagaimana kau monsoi paling kodangan maja tojoh ramuin raka rayus nam pilih ramon intera jam kamu peram ro sabay bagura jam kata lu rahmai no. Jadi mokondo kukula rimbai ondo rayusku pasalulan ati lahir mokondo rimbai mapabansuk ragu ang min na lupus indera susuapi nampau geratan ayuk kandoi amokon deniak pambalan-pambalan matang ondok mabuli takau simpung onam rayus kau niak mengatur abilin min mayara WhatsApp mai umang saksiam lima balu siam onam balu onam balu gitra konti mayara page kini FM am niayuk ilan takapora maguno mayara kasaluran rayus ro live TikTok. Jadi rayus ro ngatakau bagu ro rimbai panalimpunan takau oro katalu ti kasaluran ragu murut rimbai kasa intori Rosni Ahmad Indosku Ruku Kaloh Mabugalan Malupus Bagura Ginio Rondo Rimbai Intori Salwasale Kando Vokon Tinomalaf Pagaya Mantagau Monsoi.

Mau param bro, mau param. Lalu kami drama aku no. Bukan kau ngai, korang mau korang ngata kau bagu. Azan Zohor Libung Rukeningau Amno Gondo Rah Abu Lintok no. Jadi rengkodangan, rangan-rangan, rayus Rengatur Rabilin Magagaya Mabaya Raki Ororeti Peringkodangan Rako Rayus Namparangan Raki Aboy Talungan Jamdi.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Keningai FM Asihak Ambilin Kansayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosondapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Empat pemohonan kainsa no hilir Piala Dunia Yahino, Uzbekistan, Jordan, dua pemohonan laborok Kepet, Kyuriko. Karuro pemohonan laborok itu si no memar 500,000 galunyak suang rakyat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jam kapa peram roh telah peram ni mengambil ragi nanti jadi pabuka rongrongan takau rasa silam kan sen mampogara sambayang hati lain tetangga mampogara kerita kalau kain libu kono garmin ila lain o garmin atan matang maka suku kaura intok sukunin rah ginoti jadi pabuka kau rayus kau mengatur bilin-bilin min mayara whatsapp mai umang sa siam di mobalu siam onom balu onom balu am neyuk mayara page kini FM hebat syoknya kosun bilin ondo napu ku intorangan takau ti IL biar samai paron. Alo kan Sandra Olo. Olo pula. Kan Sandra Olo kat dalu DJ Yon. Pamangguangan nuhuang. Pamangguangan nuhuang kan saya napa kora karaja murah konting ni FM. Hebat Monsoy kapiwatan kabar Monsoy. Malansan Monsoy perikwanangan. Amak kasih au namut tengah terabilin sebab pesong karaja. Intora susuap nga DJ. Nakakan kena DJ malansan rahangangai rurangan-rangan kini FM Sapa VFM Monsoyon Soyayuk tapi pan sirangan takasaboy boy no amparin kuanangan ni kena rabilin-bilin Monsoy tu kena roko sonra siaran Melayu dusun intera rangan-rangan kini FM Sapa VFM koson ya Rini Majanon silof angon Ali Uci ilin kamabong runang skim kuala tumani ni ngangai mangkirangra kini FM lima ansoy raskim to mani am ngangai ra inggalan huruf e sukura z pe pangkau suang nu ikan nasabira inggalan ahinga ramuyun ngai tapi pansirangan takasuku saboino paring kuanangan DJ paring kuanangan saguli dirun Elvia samai paran.

Ngat rakinimit rudir, remang kara rekukula bal rakitio. Masalok lumingat la pambalan bal rukaun ampolos rutimo humantu. Inggalarin lalaing minggar rariliut masakob, inggalarin osoy akpana mogolob rasungoy padra rasa mawas. Mambuli rakit kecemasan am gumagaya rasusu manding rubala makakuasa. Karanta kau, masalok lumingat magalung rapay nawo. Amun bal mamulali, rayus pampiaura siam. Maguguyod akaw, matutusan kinibit, painaw malungan. Bilin, intro kapisan bomba, amang indangan pagun Sabah.

Ronda Reminder di Jumlah Lansa Pati Umbus Negeri Takara Jam Kamu Peram Roh Lima Peram Roh Ngaminit Raki Nodi. Jadi paling kewenangan Ra'a Kau Rayus dan pilih Ramon Gita Rokini FM. Hebat syoknya Am Rayus Pasukan Kupoyo Logo-logo Gata Ura Raiti Ondo Pineng Kual Ru Lembaga Industri Geta Sabah Kapuam LIGS.

0: gondok poyo nainggi rap Piala Dunia 2024 ono. Ito kain talo no juara dunia ingga pati nainggi. Lalu ku sekalo nyak nekaya ra edisi 2024 balu am 2024 duo. Liliwa New Zealand kuasa bagu Oceania sapa tim kesa intora Oceania layak otomatik lalu ku FIFA namparuang raslot sunur bal naru rukut nangatang rapa gugulan rajitio.
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta soraka.
2: Jam gasa tanga ruorou. Pasukan ku Sharon Karen Anas L. Pahira. Tayaru tu bagus, salah kayuk manungku serabal rukatinganayan padra oro matang karaginoti ilo nasau kera tayar ondo manak ra pamaguangan monsoy mapambora ekonomi am tayar ondo matimpok tojo ruparinta ralalom manirong rabal rukasinggatan pagun saba. Tinganay Menteri Datu Sri Panglima Haji Normin Dago kasingkatan rurondo pagun aruan rukinon soyo rumah magun muluk payo syukur bagu ondo masak ratayar mapembor matang raka singkatan pagun into raginyo yo masaga rutu bagu rasaba mengukup ra inan nilo galama rabal rukatasikan manimpok tojo rabal ru teknologi ondo mokondo raginoti amrayus manimpok tojo rapaliso monsoy kosot mengumak rabal ru ekonomi padra oro matang. Datu Haji Ji, napa balabal regi tiopat napa talimpun, rakanival oro tubagu sabah bulintok rupang yang takan, oro tubagu pamagunan bilorong ngariprong para onom rakompleks sukan tawau. Teks Ragunali, pinasukuru Menteri Kasingkatan Tubagu Kasingkatan Sukan, am ekonomi kreatif pagun, Datu Nizam Abu Bakar Titingan. Yuna paruang, perintah pagun rayus mapasigulu rabal rukasingkatan ru tubagu, mayera papaugaran ralan panimpakan sabah maju jaya, ruoh titik umang. Lom minatangan aganda ni ayuk, pinatalimpun yo ginyo sukarelawan tubagu, Sabah Maju Jaya, SMJ. Gogot manirong rabal rupanginapuan ondok labi matanda amon soy ras Sabah rayus kai kangon. Koson manungkar kasingkatan tayar swasta memunduk rabal rupa laburan amam pentakir kasingkatan ru ekonomi pagun. Kumarawat tingganai Menteri Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalamin Dagu gogot raginio mapasimpung rabal pamansayan rakaluayan pun ondok matimpok tojo. Nekasimpung balru alun-alun ondo kalon naganda luturu timu utility amne kandanganan naswangan ondo masau rapun matang rakemboran mataki rakandoi tayar pengindapuan yuna peruang pengintabatan ru community pengindapuan am pelabur neyuk matang kai kangon bobokono maya rapapasukuan rakandanganan ru parinta ondo maturasik kaluayan ondo mokop amralan kapam dasar ondo manungkara kasingkatan tayar ru pengindapuan yuna pebala Ragitio pat na patalimpun rasa saya pasi simpungan usahawan maju Malaysia PUMM Sabah Heritage Night Ruangari Burung Param Onom Rah Kota Kinabalu. Sabah manungka tojo rekapatasan ru Kementerian Kaligagan Malaysia KKM ondo nanak suang 506 ngopor pengataran mantilayun rating ganai pambabasan rapagunti tumalimpun rasila kamopor ramatongti. Menteri Ruandu Kaligagan am kidonsoy mamagun Sabah Datu Julita Majungki Mindago nampatanawan regino mapakito raka tangan mamulali kosun manalingapu rabal kalau masuang mangangandoy Kaligagan ondo nabuay noyo nauma ru Sabah. Ralombal ono naganda yuneyuk menimpok tojo rakatangan mapasingkot rasuang rupanti papatilayunan ramangangandoy Kaligagan ras Sabah. Bobokono rio mapasiguli mangikang raskim tangguang kapom insentif koson rabayaran insentif wilayah BIW mapasingkot rasungka ramangangandoy pambabasan sora lisar bandar ram asak amneyuk manirong rabal rukorojo ondo matanda amon soira lombal rukandoy tayar Kaligagan yuna peruang paparuangan ramangangandoy koson ralan matang kapapati layunan risilo ralom kandangan Kaligagan niayuk rayus na kauma rakapaganan maja. Guangon rutayar kawa mulakan koson manirong rabayak ang pasambaloy padra oro matong matang aration ralabi masalingay. Mulupoy ralombal rupang kinaman ru ekonomi, pangandayan, panambalayan, sungka sosyal ambal maganda rakandoy matang rapantamungan. Kementerian Kasikatan Ruando pasambaloy ang mamagun KPWKM ralombala nomindago pamagunan raginoti tatanga maya rapangulawan demografi kapong pangimansan ondo makito tojo. Nakasimpong ng patunan rasuang ru kesuburan, kasingkatan rutu pangguatan, pagulawan rabal ru pasambaloy amneyuk paparuangan ru suang ru mamagun makatu. Ralomboy, 2,000 maparam onom, saboy 2,000 maparam apat, suang rutu rupaguatan, ralom pamagunan ng pakito, rakasingkatan niya giniungkuyon, into ratalungopor titik umang, ratalungopor titik ruangan milor, liliwaruando into ratalungoporam tulu titik limo, ratalungoporam siam titik sa ngambilor. Bokon poyo, pun rupangulawan na giniyo, koson rakinibit kapaganan ru ekonomi, malanja rubayak, kaulayan panambalayan, am kay mamangan padra oro matong. Bal reginyo, malingon manak rasonora rolan panimpakan, kasingkatan pasambaloy, pamagunan. Kaupisan pagautan rolan, JPJS Pagun Sabah, tetangan ng paugar rakandoy pangukaban, rakaunte has urusan tukar hak milik, THM kereta diesel. Koson mapakaluoy ra ulun na suangan mampauga rakandoy pagaligan ratatangan rakarita diesel koson kwayan ra pangapalayan ra budi diesel. Kaunte has reginyo ukabon patra pogonong oro ka onom am oro minggo tumalimpun ra kaapat saboy ra karongaporam onom aribulan sila katulo rongaribrongaporam onom patra jam kabalu sora susuap di sabara jam kalimo ra mamai. Rapusor upis JPJ Pagun Sabah ngangay mopo Poram onom JPJ ron ratitiko pagun amneyuk talu upis JPJ UTC Pagun Sabah. Tinganay mayo JPJ Pagun Sabah datu Muhammad Aris Ali ralam balak na nomindagu ralan matimpok reginyo maganda ran napatanawan ruparinta koson mangaru ratatangan makapakuan tojo rakarita diesel mengukup rakandoy pagaligan ratatangan tojo rakarita ralabih maluoy. Saboy raginati suang balu ngatus balu ngoporam limo kandoy THM karita diesel nasulut kabal nakpasimpung talungatus talungoporam talu karita pickup amatus limongoto limongoporam ruo karita jeep. Inatangan Gov Amal, 2,000 onom ondo inatang rupas di simpungan jaringan kebajikan anak-anak yatim Sabah PJKS Makasulut. Nakasulut naya nimung suang onom ngoporam 5,000 ringgit koson manam pilon ranan salinut inatangan kebajikan ang pagilan ralalaing ondo iniruanan rumatura pagunti. Tinggal mayono datu Edi Abdullah Mindago dana raginyo kulimanin patakin ra inatangan kebajikan mantirayus nakasimpung indangan tayar pagilan ramagigila ondo nopongonoy rasijil pelajaran Malaysia SPM. Datu Edi Tino umru mampatanon alupus inatangan Gov Amal PJ PJKEYS 2,000 Rakota Kinabalu. PJKEYS Raginati naguguyura talu saboy apat baloy lalaing iniruanan rumatuo maya ranan salinut inatangan koson ra inatangan motivasi outreach anugra igigilaan. Gininyo pupusul tanaw tinandaru hekta zaimitkan sentang orom salam Malaysia Madani.

0: Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenya lilit pangampinan ke Pangkeselamatan Ser Ralin Jobon Serangon Pagun Sabah. Rakwayan Amakalung Amangampin Ralilut Katimugan Amlantur, Intor Rajunjungon Am Atanak Panabal Rukalatan. Kandairu Ezon, Makalung Rakamian Am Kedaulatan Dupamagunan Ser Ralin Jobon Serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mempasinok. Mapain dua pagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,300 telung para mapat nga kilometer, nampalabit suang mopor dibung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut rakitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.
1: Menara Sinurambi, Niak Mauligan Ra Tambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Ra Sabah. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Onto Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu. Tutu onto masuang tinemu giura libung tambunan. Rasawat moparam 4 ngameter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan noru libung tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulintok rasuswafde, kapuam patrabal rugaun monsoy, kan dayan rumato oro tumolop, amsiof roangin intora paka kroka.

kita ke pesan dulu. Aku Yun Riz memperangkan nama Yun tengah oro di melansan aku kita kau ngangai monsoyon soyan. Paling kewenangan ni orangan-orangan takau untuk ragi doti si menimpu mayar live TikTok. Paling kewenangan macara akau rayus. Oh ya Ramon kita ragi dengan FM hebat shock aja. Jadi kosong bilin-bilin nando inetaran rangan-rangan kosong mayara live TikTok mayara page kedingau FM paring kuanangan bilin.

0: Ah, Lingkong kah yuk?
1: Lingkong, kamu, mami palingnya seru.
2: Hei,
1: belanja ke panginum kamu, kamu.
2: Oh, Anshoho. Sanggil apa ya ramen ragici na boy kalau nak ke pantum check out.
0: Bu, kulu ni rau ulun seroha.
1: Na boy ni kane longgo kam Lingkong. On kini merawa hiti liha.
2: Oh, kamang ish ga. So, minaya kula lanjon.
1: Oh, jadi kula boy mura landon ni li?
2: Ka kula boy. Sansila ya.
1: Oh, rakumpa muta Lingkong. Sa.

0: Inuring takanak ngape haling lingkung tu konsep topeo rilak na tu naliran kali minta orang murut kosong dah konora haling li.
1: What is your bush?
0: Amak lama lama lingkung semarat selimut tu kau kini no. No, akan ada haling. Lamur amu umbus ri inan sak lima yang tu.
1: Wah, yo.
2: Soho.
0: Oh, kulo.
2: Amis tu po umbus si mayang ti. Ay, maka jaluk lagi. Ani ko jaluk gini, oh. Papait kaya jaluk, no? Ati, tupon. Soho, soho. Naboy, no? Kanakakan numbus di. Kula, ngaboy aku ra London. San sila, kanakakan aku rambus. Ay, yan, soho, soho.
0: Kan, atau petahu ko kan. Pandai liah hayam ramuru, tanduli, nakakan perumbus. Jadi, ko senara, anu ini li? London?
1: Mohon soho, ya, soho. Sangan wan, ano? Ra London rumah sam sanganuan nano masimu amon nanti akan ke ora kanon ra kampung ti kondo ansoho kabalu pana giu ansoho mengologo gaji tapi kalau sama impain giti ra pembangunan takau ra Malaysia ti ansoho muluk puyara sabak ti atilin mondo takau mangkan daumbu sangkung kujau papait kosong jaluk reti ni maluai makalap giu kondo ansoho.
0: Tapi mangga kong kuam lingkung.
1: Ulo.
0: Anduli kena pandai nah yang beramur nali masa kakan dombus. Kali amis dombus. Ika bapina kan gua kerenau.
1: Kalau kan so, kalau igon dok takau kali liani kau layan takau. Ali mangan utuk ragu utuk lahir. Tagami ragu takau ragu numurut. Mapuso bulu, mapuso kau layan. Kak ya, so.
0: Kapio hidup.
1: Kita kapio umbus mayang ti, so.
0: Mayang, orang ipa umbus. Nah, boy ini saya kena kakan dombus ngehitu.

0: Rondo, Rimpai Intori, Afizal Kiko, Lulusung. Lagi beta kerajam kasa. Talung ngopor ngah minit lagi nanti. Jadi kosong kena lama nano. Roka talu yogini mokondo ina tangan. Kasingkatan ondo tinampos rongan mangan remai DJ Iga. Jadi rongot takau kasingkatan minggu.
1: Ina tangan kasingkatan takau. Tukir olo katalu rajam kasa. Talung ngopor ngah minit ramai.
2: Pagayaman takau munso.
3: Ya akan saya datangan Oro Raina Paha Kakak akaya takaralom ina tangan kasingkatan ra Oro itu. Jadi sinot sangulun tambului mai. Jadi rais yak ra pahayaman ra tambului mai ra Oro itu. Ya kali paha kak abuli kali pa kau lihin mengkalanmu am intormu am aun poyo paalinmu Raina.
4: Hai kan saya Damion Kawi au Ciguliana Sikana intor ora kampung Mawantul au engkaraja aura guru bahasa Melayu dan guru keseram Melayu di SMK Nabawan. Tapi sebelum ino bertugas aura SMK Buntong Ipo dan juga SMK Tun Saban Pengkalan Hulu Perak selama 4 tahun 2010 sampai 2014 baru nak kanding lah SMK Nabawan 2015 sampai Raraino. Jadi dan duli opo bertugas ra intok kusidimikul haling au tingkatan 1 liam sampai tingkatan 5. Zaman haling ili poyo asusa kayahan nu keluarga maila. Tama sekali aingat ku poyo kenangan-kenangan manis sam kenangan-kenangan pahit maira kay lalaing ili. Ahwang ku poyo akai sumikulkan au tahun 1 maya akai ra parau. Moyo sikul intora kampung Naipai sebelum akai nanding na kampung Mawantul intora kai ini anak era kampung Naipai. Moyo akai sumikul kampung Labang sebab hineak sino rasikul SK Labang, SK Labang. Jadi tawai piam 1 jam kono antawas 1 jam pi asundoi pi bau muli rasu mingkulino akan suku kali 2 jam. Jadi hino cabaran utama tawai meara parau kan kano po bau minyak terpaksa kayang kabil. Ang kabil mai sikul apalagi asundoi po yo kan sambil kayang kabil kadang-kadang musim kemarau po ari riu akai. Muli sumikul ari riu akai hino akan nangan manis mai hino cabaran. Walaupun cabaran hino kono ngasusah tetapi enjoy akai lah mai sumikul. Kul. Cabaran kedua poyo kono keadaan keluarga ra waktu itu memang kasanang lah asusa poyo manda usin rahaling ile kono payapa karaja sendiri kono poyo manda usin sino juga karaja ra kampung lah ingat ku poyo yapa nang karaja ra KPD koperasi pembangunan desa asuang buah-buah tanaman dan gajion ile lah tapi tulak tu pola gaji rahaling ile murang jadi inolah cabaran mai kadang-kadang ka cukup tu pemamalanjak ria pak ramohnya tu po ina ami apa kuat tu pantinanom setiap tahun tu pantanom rabilor untuk menyerara kehidupan keluarga mai. Kada pembahas mai kada pembilor mai terpaksa kayang angkanya kra iluy, kiluina tu puam aka yang gigil sampai longon gua tu ringan longon gua tasuang bekas-bekas. Itu ngaka susahan dah haling lah kurang kanon ang kikil lah supaya akalap angakan ra sinaku angakan tainau kono tu po. Inilah cabaran kesusahan keluarga. Jadi ampikir rau bila makin omayo kasadar rau juga ra asusa keluarga ku. Jadi kono seorang anak on cara ku ng minsup riapa mina supaya giganga terus asusa kayahan ayo mandau sintunga lagi pun kaya suanga di beradik 8 orang di beradik jadi ailong kulubos riapa mina kasihan au juga risilala jadi au berjanji ra diriku sendiri bertekad tau kau belajar au sungguh-sungguh pungo sikula SK Labang tahun 1 sampai tahun 5 sambung ora pelajaran da SMK Nabawan itu ku ngajar reno jadi 5 tahun tu pora SMK Nabawan inian ora asrama sino juga inian da keluarga kampung 4 li yang isangkul tiap hari dalam 3 kilometer lah kono hinau hari-hari muli ang sanggul kadang-kadang kan moy sumiku lai tilan sebab ka cukup duit jadi cabaran ku pengah hino untuk aku kurangan duit kan jadi cara ku poyo setiap hari ang paling utu au ang ibitu lamur kadang-kadang ali anu ku kanon lamuram talu jadi memang mencabarlah masa sunikul lapas hino sambung opio sikula SMK Gunsanat sebagai tingkatan 6 hino pun masalah duit juga tapi syukur sino beasiswa lapas Sino melanjutkan pelajaran di university. Ali Hino pinjaman PTPTN. Sebenarnya rahaling ini duyak cita-citaku cuma dira jururawat ataupun cuma dira guru. Tapi ailong ku jururawat itu angkalau juga tidak apalah kau di cuma diora cigo sebab asuang guru-guru ang ngajar aku nalayau. Kono nuhuangku suatu hari nanti cuma diora guru. Abis ailong ku karaja itu onsoi lah. Apa pandai ralalai ngan baca angira. Jadi selepas tingkatan 6 6 cukur au kalap nambung ra pelajaran Gura University Pendidikan Sultan Idris ko sinalapku kesusteraan Melayu dan juga sejarah selama 4 tahun lepas ino sepanjang sini memang sangat mencabar jugalah terutama kono kawangan ka cukupkan tapi ino coba ora palapes pasukan askar simpanan kono ngawatannya jadi setiap kali cuti kamu liak era kampung maya ke latihan askar jadi sino ilaun mai 1 bulan ino 1000 ino ngabau pemalanjakku ra boyku sini mikul pira upsila jadi kalau mansa nori apa mina ilang ini merakon sebab asuang puah di beradik kura kampung yang perlu belanjain dia pak lah walaupun atarong luasku tapi kaki sau yang penting sino duitku untuk aku berdikari sendiri university lah jadi masa SM8 praktikal ora SMK Sungai Siput Yura Perak selama 6 bulan lepas sino syukur ka juga piona boyo nang kuliman apa pengo praktikal 3 bulan kemudian tu so convocation nah sampatku pinang karaja rakan daya kadaira tu pamupuk lebalanja ramira konvo jadi convocation nakai lepas sino 1 bulan kemudian nah ini paha nakai no untuk jinumadira cego tapi au nakaliar huangku sebab posting au kali pertama di SMK Buntong Ipo. Rangan-ranganku bokon semua nanduli ngajar rasa bala. Tapi au boleh survive kon untuk penuh bahasa Inggris kan. Bertugas di SMK Buntong Ipo. Karena untuk penuh ngajar ala lain kono India, Melayu, Cina. Memang mencabar juga lah. Ngajar risilah sebab kadang-kadang bahasa takat tu berbeza. Jadi cabaran ino sebenarnya mau matangkan saya untuk menjadi guru. Lepas SMK Buntong 2 tahun pakanding upo-upora SMK Pengkalan Hulu. Sebab anduk kutu askar bertugas di sora kem Pengkalan Hulu Perak. Jadi 2 tahun aku juga ra SMK Tun Saban Perak tapi huang kutu lumango ra keluarga ra kampung. Alah pau pemohon satu kali ya kau namohon iji tukar. Pakan dengan bora SMK Nabawan. Ilong korabok ria pak amina amanggo ilorau nakanding ra Nabawan nanduli au pio nang karaja ra intuk kuslimiku lah halingili. Woi ku pio nang buas ra lalaing sebagai seorang guru kan. Alik alimanan ku au bertugas ra intuk ku sendiri lah daerah Nabawan SMK Nabawan. Senang huang ku akailong ra lalaing ubason mai yang ajaron mai bila ilo kono apandai kono ilo cemerlang dalam peperiksaan apatah lagi au itu guru mu SPM sajak kau nang ajar SMK Nabawan terus tau nang ajar bahasa Melayu dan keseluruhan Melayu tingkatan 4 dan tingkatan 5 jadi setiap tahun akai berjuang untuk memastikan lalaing-laing ajaron mai itu lulus dalam peperiksaan jadi asana huang mai akai long disilongan kala pilora kepesan cemerlang kono nga Aliza sendiri kan kono Aliza bahasa Melayu mu kan agambira orang miun dan guru kelas miun dahalingli kan semua miun ada berapa orang 18 orang kan hampir semua dapat E kan asana huang ngajar lalai ngajaran ku akalap pilora E dan selain akau puyo sebenarnya asuang neo lalai ngakalap tu pura E bahasa Melayu subjek sastra Melayu dan subjek ku kan juran raino asuang mau tu melanjutkan pelajaran da tingkatan 6 lepasino sambung belajar ra university boy ku puyo berhimat dalam 15 tahun itu kan awa kailong nur hasil inajar gula jadi asuang neo nakalap prakaraja kono guru polis askar tu puyo juru rawat nah suang no kerajaan tu sino juga kerajaan sendiri tapi bila akampot di silokan anak guru ilo hai cegu oh senang wangku bila ilo menagura akai sebagai cegu ilo kono sentiasa akai ngatra guru-guru yang mengajar mereka lah dan itu adalah kaan saya dah wang kono jumadi ke pura guru au narasaan ku nakala pranugra sejak kau pio bertugas raisin kinabawan lah sejak 2015 kano bertugas jadi dua kali utupu nakala pranugra perimatan cemerlang 2016 dan 2022 au pernah kanang-kanang kara awak kala pra perimatan cemerlang tapi mungkin sino tupo kono ngampang tu apa ciari taka kan ini taka layak kala pra perimatan cemerlang tapi memang onsu itu bertugas lain untuk sendiri lah kita akan betul-betul berjuang dan betul ikhlas untuk membantu anak-anak apa singkot tra pendidikan di silola daerah kita sendiri lah selain ino poyo kono pohari guru kan pernah onak kala pra guru paling proaktif sepakuan kutu mindahu memang memang acapat kan dan acapat bukan kutu mindahu acapat juga tindakan gue jadi pakalap waktu pra anugerah guru paling proaktif dan juga guru paling dedikasi kono poyo sebelum mau jadi ketua bidang bahasa pernah jadi ketua penatia bahasa Melayu lah jadi syukur sepanjang aku cuma dira ketua penatia bahasa Melayu ra SMK Nabawan ailongku peningkatan GPMP sentiasa meningkat terutama bila lepas SPM sampai akaya kala pra anugerah subjek 100% lulus GPMP terbaik setiap tahun dan baru-baru ini juga 31 Mac keluar kepesan SPM kan nak kalap aku amanggo huangku sebab sino pejuga anugerah alap mai kono 100% lulus bahasa Melayu dan juga GPMP terbaik bukan saja bahasa Melayu tapi keseluruhan Melayu asuang juga subjek tupo meningkat lah tapi kono pa aku sendiri dua subjek itulah pengguyon kuan lah jajaran kurasikulan itu Asuang juga alap kura anugerah. Terima kasih dah kono barisan pentadbir, kono semua rakan-rakan guru dan juga pelajar-pelajar SMK Nabawan kerana sentiasa percaya rakon sebagai guru untuk mengajari silola. Apa singko tra pendidikan nu daerah Nabawan. Kono po au sendirikan awalan sandra kono anak-anak bahura tu. Kono po akau masih yang muda itu raino kan. Kau pikir kara boko-bokon. Ali pikiran mendaino tampusun minyak sikul muyun. Mintora tahun satu kan sampai ra tingkatan. Kino yak ingaton muyun tampusok sikul muyun no pai bahu paling pampikir kono boko-bokon. Habis memang sudah terbukti. Kono tau sendiri kapi kali belajar au kakali boleh membantu orang keluarga aku lah. Kono raino saya jadikan diriku sebagai kono nga inspirasi ra anak-anak murid. Kapi kali belajar au kakali pio berubah hidupku kono yak rahaling ili kau. Jadi au pun mengharap isilo sebab kebanyakan anak-anak nu Nabawan ka juga kono nga anak-anak nga asanang itu nga. Ka lirain muyun pengorbanan nu matuo nama lancar rasikul muyun hino ngaingatun ko pengorbanan nu ibu bapak na pasikot rasikul muyun ka alupanin muyun supaya bila napo berjaya balasin jasa ibu bapak yang namakan ditaka pasikul ditaka pacaga taka intora borok sampai mayo. Kono reno masa, masa itu emas. Ingatun usia muda itu ka berulang-ulang ditaka masa muda inilah kita rajin kono ahuyum ra ilmu tu nga. Habis ka apia cukup ilmu di dada itaka kosong. Jadi pastikan semua lalaing sina ilmu lulus ra peperiksaan yang apantin contohnya SPM, STPM. Bila lulus ra pelajaran abulika melanjutkan pelajaran da university dan kumaluarka kalap karakaraja on kasiha muyun on impian min hinolah. Setiap bulan akalap ra gaji pemalanja ra kono keluarga taka dan pemalos takara jasa-jasa nu ibu bapak taka na pasikul takara buhitili lah. Salak petaka sendiri berjuang on puyo salak po raino sanggilan puyo ka beli taka bertangguh-tangguh raino asuang raino cabaran da dunia itu ka beli menyalahgunakan telepon bimbit lah. Akhir raino rakon mesti fokus, mesti doa dan mesti berusaha. Doa, usaha pasti akan berjaya. Paingkuanangan.
3: Yo pah kakak hino rabala no tambului mera oroh itu am hino no bala on soi ritaka am pakwa non takara au niak ba alin taka isona kapandai am asuang no yola laing susumikul inin suupno am hino ngara koson ini wit mai inatangan hitu ining galanan ra kasingkatan am nakasukutakan yora ka paparan ralom inatangan kasingkatan takau ra orong katalu ra minggu pailirai mian ang kining ora minggu matong no paing kuanangan ramu yun
1: inatangan kasingkatan takau tukir orong katalu rejam kasa talunga opor ngamie ramai.

inan rasi tina andahangin tora kampung tinanduk daerah kecil Pagalungan. Kono bilin ku ra anak-anak ampahaka tu bahuratu aswang pahuyuman takara kono kinabalo onsoy anak rakasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra mambung rasikul muyun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino amlangus no sikul hitu napo angibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no bisnos kausahuanan. Di aswang nga oma valin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum rakasikatan no kayahan khusus no ra randalom no bisnos itulah. Jadi kono po itaka ra sambit randalom sino po bisnos, sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no pelancongan kono hino. Hili itaka bahu apa yang talang rakaulayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kaulayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut manggunatip aibit taka kasuku ras oi kepamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu alapun takara paluang kono hino. Jadi alam sanau kono akau mingkoto randalam na kayahan ang hilita ka asusungkor ang hibita ka singkatan no ulun taka.

kantor jam kasa di mana kolam talo ngami rahsi mati. Jadi pai takkan maka buayu ati lahir maka lorim bayi takkan min rim bayi maka masuk raguak min oro kata luti atari maya raja tangan pai kita kan lorim bayi bagaiman musuh takau rah jam karuh rah maguh uno. Jadi pari kemenangannya kurangan-rangan takau untuk dengatur bilin-bilin maya rah whatsapp mai kosong rangan takau pari kemenangan i kan siwan odo day tu DJ Yon aku i MBI Sri Tanjung. Oh, Marukit Benita. Masa gak mapasampoy bilin ko sondangan. Kaulidaki ko no. Kaso ni Tuan Paladius David, Tuan Lasius Abok, Tuan Jamul Gastan, Tuan John Katius, ni masuang podangan-dangan ka masabit ngaran. Kay pangkaus atan kabar mo yun day tu ko no. Kaso DJ kan siwan mangandoy ang paring kwanangan. Paring kwanangan.

Rangan Takau bilin napo ko may ara WhatsApp. Kan saya DJ on aku Joseph Siklintura Kampung Salir Suk. Baru muli akan ngajar laleng sikul tapi alasuk tu po oro ti DJ ge buliki ya kita ke kurang rimboy. Mengat ingot rimboy Michael Latong ngingon sambil papa kau rakari. Manguna jam karuo. Ra kita beli dintari Francis Tuya. Aku i Francis Tuya. Aku nak intara kampung Pantai Baru. Mak kita kerarin bayi guang kumangka kadarin bayi rejuan tanin sin. Pasuk wano kosoni yung kiasan sulapan giura kampung Bonor. Binton Sambaloy giura tiga saam Rami Hio giura kampung Merapuk. Keningau. Gini o bilin rangan-rangan takau. Ondo taran mayara WhatsApp mai rongata kau rimba entri Maras Polanuk tapi lenan tian bagaimana kau monsoi.

siaran paliaran monsoon ini kita akan remaja-remaja karo orang kasasuku orang. Ya paling korang kan macam Raka Royus dan Mila Lama Gitu Rekening FM. Help ada syoknya nak kesekutakan orang jam karuah ramai. Rau minat tangan pagiaman monsoon. Jadi aku sunkan dalam mana no. Aku mau boleh mengatur rimai-rimai kita konmin. Mayara WhatsApp, Mayara Live TikTok, Mayara Page Kini FM. Hebat di syoknya. Raya serang takau rimbai, rimbai. Untuk kita kurangan-rangan takau. Maka kurangan takau ini murni juara kampung makan iton. Masa garon do rimbai. Intori Amadin Singkop Sindang Kawanan. Rayus rimbai kini tak kurangan takau Florida John Dan Jambatan Amas kono. Rimbai ragitio nyayo. Kini tak kurangan takau DJ Robert Interah Kampung Binau. Rayus ronda perangan takau inggalan nanti Mayara Live TikTok yo gini orang susah kono. Maka kita kena rimbai intori channel ikuran Bukit Layang-Layang. Jadi ini ngontak kau, lalu rimbai ragi tio sindang kawanan Jabatan Amas, Bukit Layang-Layang. Pakai eman, munso.

Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturong raih tokatalu pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia livos dungo pram apat nga tahu suain torahino Norway am Austria pono angkuliman dungo pram balu nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kain sa no ahili wa tahun 1910 nga pram apat nang bayara Republic Democratic Congo angkuliman limo nga pram du nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatamuhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia livos apat ngupor nga tahun. Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

Eyo jam karo para menem ngami tragi noti paring kona nga ngami yun atilan mo kona pabukat ondo bagu po yo alayan mo korongo na babaya raki ra oro kataluti paring kontangan maca ramu yun pabukat kau ngai nakapandai takau ragi noti lakat po yo takau ti mas nora pagugulan mimbu kapuang piala dunia FIFA ruang ngari buruk apuram onong. Jadi laka pandai takano ngangaira apat pemanggunan kapuam apat tim ondo rayus lagi nanti laka gau magugula moko ngaira pupus. Jadi Prancis kumula ra Spain Spain amanang wo umah sesuapi separuh akhir karwo yo gini yo England gumula ra Argentina okey yo gini raja yo gini ra oro kapat mopora mona mari bulan silakan dulu ruang mari promo program onom raja karwo ra suswa adiri pag bulan gitu nya ngai mabeli takau ilain mai ra RTM klik TV okey na yuk sukat jadi osoiket tim ondo pinilik min malansan tim ondo pinilik min moko ngaira pupus pagugulan mimbul piala dunia FIFA rongari purong ngoporam onom arayos no masok bagu rah juara kapom akalap intok rah kasa jadi osoiket pilihan min aragi noti Pai Liliani orang urus sesuap jam karo sesuap yo gini yo England amin Argentina jadi sesama kita kau magilong jam karo sesuap no England mikula ra Argentina jadi Rais lalu peo rimba yang nak kita kurangan-rangan takau ralom pagayaman monsoi ayo ginio mokon dorangan-rangan takau kosoni I Francis Luya intra kampung bantai baru mak kita kurang rimba yang tori jotan insin guang kumangka kada am neg I Joseph Sikul mak kita rimba makelatok mengetingot ningon sambil bapak kau rakarita gono amio krondorima kita kurangan takau less to less pansih iangan jadi talurimbai ragitio.

Limbangan Mariau, Kapam Maliau Basin, The Lost Wall of Sabah, Egeri Rapu Rulidut Sabah Undok Mulogo Tojo, Rebal Rujo Grafino, Kokosan Rapaliuk Undok Mayu Tojo, Ragayono 500 Perngoperang Balu Kilometer Persegi, Amandomno 1600 Tulungoperang 5 Meter, Yonangun Erlonson Rubatu Ruagis Ambatu Rurosok, Kokosan Anal Sibuni Intor Arama Tutunan Rutanati, Malingon Mengampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang Undok Mapagon Matum, Rorondo Undok Mapatunggul Ralembangan Maliau Ratanati Am Sungai Maliau Undok Tumilis Rasungoi Kinabatangan, Talu Balmandai Undok Memunduk Tojara Guangsur Ralembangan Maliauti Am Bujuk Lutung, Bosai Maliau Tuluk Natampas Rasawat Maperang Balu Ngamite Am Niak Tilungan Lini Maksud Rorondo Tilungan Timu Mapalong Undok Mokondor Sabah, Rabilor 1900 Semoperam Tulu Limbangan Maliau Pinatanau Kosondra Kawasan Rizab Perlindungan Hutan Kelas 1 Amraka Balu Rainukau Sinokra Eko Penampungian Sa Pertalu Ayuk Kinterakan Dayan Aru Lidio Tragitio Mabuli Pulauan Radua Ayuk Mabuli Balon Iginio Magi Jawat Sur Raka Tahunan No Kapam Jungle Trekking Am Magilong Gilong Ra Susuit.

0: ndak lano mangkuat laleng rate atan ngite maguguyuti kon
1: nain dalom tekor maguguyuti intol poyo ragalingi am gitio nasaok merah rono kau layan takau mulu poyo melintok mampalanau manindal manantau mangintawang maparilikya amasuang poyo kandoy ondo magat ganak ka abik lumalayo tira mamano kilimang takau magat no sanin takau magubuyuti ni ayuk kosa na mamirot per pabukatan takau am gagama no maguguyuti rayus takau atangon makaginyo rayus mangirot ke pabukatan takau kabal upana na suay rabuluang ugam.

ke ruangan Takawi. Makita kendori mbah intori julitaan saing rarahuan nuhu ulun. Sudah mbah kendori mbah intori Felix Agus poloson ayo. Ya rimpai lagi tu mampus raina tangan. Kasal nak tunggu pagi mata kamu soy oro kata lu kamu peram lima hari bulan sila kata lu orang hari bulan peram malam jadi jam ka mufaram ruo tangan roro urus sesuap no kasalun ngumurut malap min karang masa guli ipa buka kau mayak ra ruangan mengandar jadi ini ruangan mengandar ramagu no yo gini yo DJ Syukri tera jam kata lu syukur jam katulu rah randu tera kion paring kuanangan mojo.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kainsa no hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan na borok Kevet, am Kyuriko. Taruro pemahunan na borok itu si no memar 500 ngaribu ngalunyak suang nurayan. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, kini awak. Ya, kita bertemu lagi di Santai Petang dan Harmonika. Edisi Rabu hari ini 15 Julai 2026 bersama Ana 29 Muharram 1448 Hijrah. Masih bersama-sama dengan saya Syukri di segmen kali ini dari pukul 3 petang sehingga 7 malam nanti. Ya, terima kasih kepada rakan sekerja di Jayon sebentar tadi telah menghiburkan kita di siaran Bahasa Murut. Saya harap anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah beliau sampaikan untuk halwa telinga anda dari pukul 12 petang, tengah hari sehinggalah pukul 3 petang tadi. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang masih lagi kekal setia menala di frekuensi 94.7 MHz sudah tentunya di Keringa FM. Dan tidak lupa juga kepada anda yang membuat penstriman terus melalui aplikasi RTM Click. Ya, apakah cerita kita pada hari ini, hari Rabu ini, petang Rabu ini, kalau ada cerita mau dikongsikan ataupun menyampaikan ucapan ataupun apa-apa pun ataupun sekadar dedikasi selamat hari jadi kah, tahniah naik pangkat kah, kan boleh berbuat demikian di 0195896868, WhatsApp terus di WhatsApp Konti Kedengar FM ataupun boleh saja komen terus di ruangan komen Facebook rasmi Kedengar FM. Ya, semacam biasalah kan apa yang tular di social media ataupun di status WhatsApp pada hari ini sudah tentunya lah kan tentang kalau pasal Piala Dunia, tentang cerita Spanyol yang layak ke peringkat akhir, ke final. Hari ini separuh akhir yang pertama, Perancis melawan dengan Spanyol dan Spanyol menang dengan agregat 0-2 ataupun 2-0. Tetapi kita cerita itu nantilah kan, kita sambung lagi cerita World Cup. Yang penting kita berhibur dulu dengan lagu pembukaan kita pada petang ini supaya kita happy-happy tidak kira di mana anda berada. Dengarkan daripada DSV, lagu Happy di Keringa FM, hebat syoknya.

0: media digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, beremah sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.
1: Satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
2: Bah, dengar kamu tahu? Keningau FM, hebat syoknya.

0: Itu dia Happy dari para persembahan Pharrell Williams, Happy. Saya harap Anda juga happy-happy saja di petang Rabu ini. Sudah tentunya ada yang datang ke pejabat atau tempat kerja dengan keadaan gembira. Walaupun tim Anda kalah, pilihan Anda mungkin Perancis, tapi janganlah sedih-sedih kan. Biasalah, bola itu bulat, ada di atas, ada di bawah. Kalau menang itu ala bisa tegal biasa. Sampai hopis, jangan marah-marah kawan-kawan. Dan jangan juga terlampau troll sampai tidak mau kopi-kopi sama-sama di kantin. Ya, Piala Dunia 2026 tadi Spanyol melawan Perancis, kalau kita tengok statistik keperlawanan di mana Spanyol hanya mampu melakukan 2 gol tepat pada sasaran, tetapi dua-dua percobaan, bukan gol, 2 percobaan tepat pada sasaran, dan 2 percobaan itu adalah yang menghasilkan buah, menghasilkan gol, manakala Perancis ada 4 percobaan pada sasaran tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Dan kalau tengok percobaan juga lebih banyak memihak kepada Perancis, tetapi kawalan bola lebih kepada kumpulan ataupun kumpulan Spanyol. Itu adalah antara statistik. Kepada rakan-rakan kita mungkin yang terlewat bangun tadi, tidak sempat tengok game, lebih kurang macam itulah cerita dia. Dan kalau ikut cerita kawan-kawan kita di komen-komen Facebook pula, ini dibilang satu komen ni, inilah bola sepak macam-macam boleh jadi. Saya dari awal sokong France, tahniah Spain layak ke final World Cup 2026. Ramalan saya Spain versus England World Cup final 2026. Lepas satu ni pula, dia bilang saya harap Argentina akan bertemu Spanyol di final dan menang, kata beliau. Dan satu lagi, dari awal memang trio France tidak berjaya nak tembus Spain punya tactical. Spain punya banyak peluang terhidang. Itulah antara reaksi-reaksi orang di Facebook Keningan FM. Dan kalau anda ada reaksi, anda ada pandangan sendiri pun, anda boleh buat demikian di 019-589-6868. Kita kongsikan sama-sama cerita bola sama-sama, ataupun di komen di Facebook Keningan FM. Tidak lupa juga, kalau anda berada di social media Facebook Kenio FM, anda juga boleh ikut kita happy-happy main-main teka bola antara England dengan Argentina pula untuk perlawanan esok pagi. Macam mana? Okey kah? Boleh kan? Kalau boleh, kita dengarkan lagu seterusnya daripada Lisa, Anita, Rema, FIFA Sound, Goals, lagu anthem World Cup 2026.
1: Guess I'm...

0: goals.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
0: Anda sedang bersama menerusi segmen Santai Petang.

0: FM hebat syoknya.
1: Ya, dengan FMB hebat cuknya masih lagi bersama dengan saya Syukri di Santai Petang untuk hari ini sampai pukul 7 malam nanti. Okey, di sini ada ucapan dari kiriman ucapan daripada rakan pendengar kita Aman Khan. Assalamualaikum Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini, kata beliau. Patah jarum dalam peti buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah kurang dimengerti. Rasanya penawar beribu, rupanya penawar beribu tahun. Buat DJ, mulakan hari anda dengan senyuman yang manis. Terima kasih Aman Khan dengan ucapan doa dan juga pantun nasihat sebentar tadi. Nasihat sepatah kurang dimengerti. Rupanya penawar beribu tahun. Ya, itu dia Aman Khan. Dan kepada anda yang mahu membuat ucapan ataupun dedikasi seperti yang dilakukan oleh rakan kita Aman Khan sebentar tadi, bolehlah berbuat demikian di 019-589-6868. Baiklah, sebagai panduan muslimin dan muslimat, termasuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 3.47 minit petang berdekat sudah. Kita beri laluan untuk lawangan suruhan azan dahulu. Dan kita berjumpa lagi di pusingan yang kedua, jam yang kedua nanti pukul 4 hingga pukul 5 petang di Santai Petang. Berteruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Daul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu kita dalam Nidaul Islam. Hari ini insya-Allah masih lagi bersama dengan saya, Ustazah Nazirah, untuk kita bincang tentang bagaimana nak merawat hati. Kata orang-orang tua, kata orang cerdik, nak rawat hati mesti dengan yang pertama bermula dengan diri sendiri. Kita yang mahukan perubahan, kita yang inginkan kelapangan hati, kita yang inginkan ketenangan jiwa, maka pertama mesti bermula dengan diri kita yang berkehendakkan. Maka kerana itu nak rawat hati, ulama sebut semak yang pertama pada dengan siapa kita berkawan. Orang yang berkawan dengan kita boleh mempengaruhi siapa jadinya kita nanti. Dan yang kedua, nak rawat hati, kata ulama, mesti banyak kita bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini duduk mendengar Nidaul Islam, seketika ayuh kita tanya, bila kali terakhir kita tahajud untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena hati yang keras itu boleh dilunakkan dengan solat malam. Yang ketiga, kata ulama, nak lembutkan hati, nak rawat penyakit hati, mesti dengan perbanyakkan baca Al-Quran. Soalan yang sama, hari ini, di usia kita hari ini, dah berapa muka surat Al-Quran yang kita bacakan? Dah kali keberapa khatam Al-Quran yang kita lakukan dalam kehidupan yang kita jalani hari ini? Kalaulah kita rasa hati kita bermasalah, barangkali kena semak semula. Di mana silapnya kita dengan Al-Quran? Di mana lalainya kita dengan sembahyang malam? Di mana letaknya kita meletakkan Allah di dalam hati kita? Maka barulah kita boleh berbicara tentang hati yang sedang kita rawat ini. Kata ulama juga, nak merawat hati antaranya yang lain adalah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita istighfar? La astaghfiru li rabbi 100 marrah. Sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari aku akan beristighfar kepada Tuhanku sebanyak 100 kali. Maka tanya kepada diri kita hari ini, dah istighfar cukup 100 kali ataupun belum? Kalaulah belum, barangkali kita tidak mengamalkan, barangkali kita tidak membawa ajaran dan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kalau kita ada masalah dengan hati, cuba ringankan mulut, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah menenangkan hati dan juga jiwa kita. Dan yang terakhir, nak tenangkan hati, kata ulama, banyak-banyakkan membaca Al-Quran dan fahami maknanya. Bukan sekadar baca, tetapi kita tadabburkan apa ayat-ayat yang ada di sebaliknya. Kerana terkadang hati kita bukan tak tahu, tapi dia belum lagi mahu. Kenapa? Kerana kita belum bertemu dengan ayat-ayat yang melembutkan hati kita. Moga-moga Al-Quran yang kita baca boleh menenangkan jiwa, merawat kedukaan hati kita, untuk kita bawa hati ini bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang sejahtera. Moga-moga Allah menerima keberadaan kita di sisinya. Jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Baikkan hati, tenangkan jiwa. Moga-moga Allah redha dengan kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nazira Abu Bakar, #penyaranjakim. Nidaul

Set Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

Ya, itu dia persembahan Ricky Martin, La Copa de la Vida. Lagu World Cup yang saya rasa lagu World Cup yang paling best lah setakat ini kan. Yang terbaik, yang permulaan kepada macam orang bilang yang semua orang pun suka dengan lagu World Cup Anthem yang macam ini. Saya rasa si Ricky Martin lah yang kasih mula lagu dia inilah yang menjadi laungan orang daripada tahun berapa ni ya, saya lupa sudah tahun berapa. Tapi selepas itu lagu-lagu World Cup sebelum Shakira, selalu orang laungkan lagu ini saja. Dan banyak setiap persembahan pembukaan Piala Dunia akan menyanyikan lagu ini dari dengan versi masing-masing. Baiklah, kita sudah sampai ke pusingan ke yang kedua, jam yang kedua, pukul 4 hingga pukul 5 di Santai Petang. Saya harap anda semua masih lagi bersemangat, tidak kira di mana anda berada. Mungkin masih bekerja ataupun di kebun ataupun di rumah. Ucapkan selamat sejahtera, salam kepada anda semua, sihat-sihat dan ceria-ceria selalu. Dan jangan lupa Piala Dunia 2026, meraihkan kehangatannya bersama keluarga anda bersama RTM di saluran Sukan Plus TV OK dan penstriman terus melalui RTM Klik Satu Jiwa. Sejuta sorakan untuk esok. Separuh akhir yang kedua, England menentang Argentina di Atlanta Stadium, Georgia. Baiklah, kita teruskan lagi dengan hiburan yang seterusnya di pusingan yang kedua ini dengan persembahan daripada Lizzy Tan. Shhh, Keringat FM, hebat syoknya.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun.
0: Zul.
1: Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu ke artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Rabbani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nur Fas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia. Lani Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oh, nah. Tidak aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

Ya, bila diri disayangi, persembahan UKIS adalah salah seorang yang akan membuat persembahan di konsert Irama Nurani Alunan Nadi Perjuangan Hakiki pada 8 Ogos nanti di Tuaran. InsyaAllah datanglah beramai-ramai secara percuma, tiada bayaran, berhibur bersama dengan artis-artis yang dijemput khas untuk program tersebut. Baiklah, bila diri disayangi, kita sayang diri kita, kita jaga kesehatan kan. Tetapi dalam masa yang sama juga kita diharuskan untuk menyayangi orang lain juga, terutama namanya ahli keluarga kita dan juga rakan-rakan, termasuklah orang-orang yang memerlukan, lebih-lebih lagi yang memerlukan

0: Wat Hebahan tentang jadual kempen dermadarah di Keningau. Info daripada Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau pada 18 Julai pada hari Sabtu pukul 8 hingga 12.30 minit tengah hari di Dewan Kampung Baginda Keningau ada mengadakan kempen dermadarah, dan pada hari yang sama juga 18 Julai hari Sabtu pukul 9 pagi sehingga 12.30 tengah hari bertempat di Mini Dewan Surau Imam Mahat Harun Rezab Lambanga. Dan pada hari yang sama juga 18 Julai 8 pagi hingga 12.30 minit tengah hari kempen dermadarah juga diadakan di Dewan SK Bingkur Keningau. Jadi di mana-mana saja anda berada, yang paling dekat, yang paling selesa, paling senang mau pergi antara tiga tempat ini, boleh saja pergi. Dan rata-ratanya berakhir pada 12.30 tengah hari, bermula pukul 8 dan pukul 9. Pastikan tidur yang cukup 5 jam sebelum mendermadarah, dan makan yang cukup juga sekurang-kurangnya 1 jam 2 jam begitulah, bermakna ada isi perut lah. Dan pastikan kesihatan diri anda terjamin supaya senang untuk kita menderma darah nanti. Itulah jadual derma darah untuk hari Sabtu ini. InsyaAllah ada peluang terus ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah bantuan anda, setitis darah anda memberi bantuan, mampu membagi harapan, teruskan kehidupan untuk kawan-kawan kita yang memerlukan. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM. Kita akan sambung siar seketika di Sabah FM. Jangan tukar siaran, pastikan anda kekalkan talaan anda di 94.7 MHz, kerana kita akan kembali lagi nanti dengan segmen lagu back to back. Siapakah lagu back to back untuk hari ini? Kita dengarkan sebentar saja nanti selepas seusai berita Sabah FM. Teruskan mendengarkan lagu seterusnya, Soldier Boy featuring Justin Bieber, Rich Girl di Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Keningau FM 94.7 MHz, suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat syoknya. Keningau.

Itu dia artis back to back untuk petang ini, Puasa dengan lagunya Maria dan juga single terbaru beliau So Cute, menghiburkan kita di pukul 4.51 menit petang ini. Baiklah, saya bacakan dulu laporan pula ucapan daripada rakan pendengar kita di Keningan FM, di WhatsApp Keningan FM. Elvia Samaya Paran, hello, selamat petang hari Rabu DJ Syukri. Selamat petang Elvia, selamat bertugas bersama juruteknik Keningan FM hebat coknya. Sorry lambat hantar ucapan sebab sibuk, ada sikit tugasan, tapi saya mendengar siaran Keningan FM sambil buat kerja. Terima kasih Elvia. Hello semua rakan-rakan setia Keningan FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan kepada semua rakan-rakan setia Keningan FM setiap hari dari siaran Bahasa Melayu Dusun Murut, dari Arini Marjanun, dari Silof Anggun, dari Adi Uji Marcella, Elin Kamabung, dan Runang Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini hujan lebat baru berhenti. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang siok-siok kyo. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia. Di sini cerah-cerah sahaja di senjakala ini. Tadi ada mendung-mendung sikit, tapi hujan dia hanya macam tidak jadi hujan dia. Terima kasih Elvia atas ucapan anda. Kita akan, baiklah, selepas ini kita akan mengikuti berita utama 5 petang. Kita akan sambung siar sebentar nanti di Angkasa Puri, dan seusai berita kita akan mendengarkan laporan trafik ke Keningan FM untuk hari ini. Kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Aima Amar Haikal, Gila Bayang. Keningan FM, hebat coknya.

0: tindakan tegas termasuk pengusiran serta-merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, senang kita tidak ikhtiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Jelasnya, kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewah link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa sandaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan. Sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
3: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih RM200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan Rahmah Madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
4: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program jualan rahmah. Berbanding tahun lepas jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program jualan rahmah, dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program jualan rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini, sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata, fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam, selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
5: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So, haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So, bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya bila lupa, ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam, dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atalanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan, selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Josoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan sekarang lagu Kening FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Kening FM. Hebat joknya.
1: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana. Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan, merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
2: Kening FM, pilihan radio terbaik anda.

0: hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat Show.

0: nantikan sketsa spontan setiap Rabu 5.30 petang.
1: Ansoho? Oh, Ansoho. Apa kau buat tuh? Dari tadi saya panggil-panggil, kau kasih dami-dami aja saya kan? Macam mau malah kacau tuh mata kau di telepon.
2: Hai, sabar bah. Saya sedang buat research ini. Mau kira-kira dulu siapa menang perlawanan nanti karang.
1: Research? Kira-kira? Macam mana aku nentu?
2: Oh, pakai statistik lah, bah.
1: Statistik? Apa punya statistik dah?
2: Ini nih aplikasi judi online khas tekak skor Piala Dunia ini. Bagus ini aplikasi, lengkap dengan statistik. Siapa pemain fit, siapa tidak fit, keadaan cuaca stadium pun ada, taktik pasukan pun ada, semualah ada.
1: Astaga, judi pula. Siapa ada statistik lagi ya? Silap-silap anu nih kan, lauk yang makan tengah hari pemain pun kau tahu nih kan.
2: Hai, jangan kau begitu bah. Ah, kau tengok ini pasukan yang saya kaji nih. Kawan saya cakap ini pasukan, oi, konfirm menang punya.
1: Konfirm dia bilang ha? Bola tuh bulat bah. Kalah menang belum tahu lagi. Kalau betul semua ramalan, tiada lah yang kalah.
2: Tapi kalau betul, boleh untung oh. Sekarang Piala Dunia sudah masuk suku akhir, makin besar ganjaran kemenangan oh.
1: Bah, kalau salah?
2: Kalau salah, apa itu?
1: Makan roti tawar lah satu minggu.
2: Ais, jangan kau begitu, bah.
1: Kau ini bukan tengok Piala Dunia sudah, kau tengok dompet kau menangis sudah ini.
2: Aduh, padas juga kau ini. Tenang, bah.
1: Nah, coba kau pikir, bah, kan. Bola tuh hiburan. Tapi kalau jadi masuk sudah jadi judi sudah. Kawan jadi lawan, keluarga jadi risau, poket kosong, ekonomi kau pun terjejas.
2: Betul juga.
1: Kau sokong pasukan nih, bola nih sebab kau minat kah sebab duit?
2: Kalau difikirkan sekarang ini sebab duit juga ini. Ramai kawan-kawan kita join, bah.
1: Nah, itu dia. Kalau pasukan kalah, kau marah pemain. Padahal tuh pemain bukan dangar, bukan. Karena lo kau pun tiada yang dangar pun tidak.
2: Betul juga kan.
1: Lagipun kan aplikasi judi ini kan tiada kan bah kelulusan, tiada jaminan keselamatan. Contohlah kan, kalau kau menang pun kan sampai 10 ribu, 100 ribu pun kan, tu dealer judi dia lari, mesti lari punya. Mana dia membayar begitu banyak? Banyak sudah kes skema judi online tau.
2: Wih, betul juga cakap kau, kabang. Skema online ni tidak kira siapa mangsa dia mau tipu kan? Di mana ada peluang di situ dia orang cari makan.
1: Nah, beginilah Anso. Daripada habis duit kau begitu saja, lebih baik kita pi beli ayam, kita BBQ bakar-bakar, tengok bola ha? Macam?
2: Setuju. Itu baru pelaburan yang boleh dimakan kan?
1: Ah kan. Kalau bola pun masih kenyang bah.
2: Bah, baiklah. Marilah saya delete ini anu aplikasi sekarang. Macam mana sudah mau delete itu?
1: Aku todos di sana delete. Delete cepat. Beginilah. Bagus kau muat turun tuh aplikasi RTM Klik. Nah, kita tengok bola sama-sama.
2: Hai, pakai tape kalau bah basar sikit.
1: Hai, bukan apa bah. Habis bateri isminya tape, tadi saya sibuk push ring, bah.
2: Amak Rion, pandai banyak cakap, tapi lobet. Bayalah, marilah kita tengok sama-sama di telepon saya ini, bah. Mari, mana sudah itu?
1: Ngam, kalah kah, menang kah, itu perkara kedua. Yang penting, kita gembira.
2: Ya, betul. Yang penting, jangan sampai hidup pula. Kalah sebab judi.
0: Soraklah pasukan kegemaran kita. Nikmatilah Piala Dunia dengan semangat kesukanan. Bola boleh, jangan judi.

0: We Go. Ha, itu lagu dia, Shakira Bruna Boy. Dai-dai lagu. Salah satu lagu Piala Dunia untuk ke tahun ini, musim ini. Ha. Dengan Shakira juga kita sudah apa lazim lah kan, dilazimi dengan lagu-lagu untuk Piala Dunia seperti Hips Don't Lie. Lepas tu apalagi tu 2000 di Afrika tu Waka Waka. Dan di World Cup Brazil pun yang La La La La. Itu kan tajuk lagu dia tu. Itu semua kalau Shakira tu memang Piala Dunia dia sapu lah kan. Okay, walah, baiklah dikatakan tentang Piala Dunia ni kan, untuk perlawanan esok di Stadium Atlanta, Georgia, England akan bertemu Argentina. Kita baca komen, kita tengok komen, apakah komen rakan-rakan kita. Daripada si Nahamalan, dia bilang Argentina 1, England 0. Oh, peminat Argentina ni. Tu si Wellowells Ozel, dia bilang si Ozel England 2, Argentina 1. Si Mat-Mat pula dia cakap England tidak skor, dia tulis ya England. Nah, dia seorang asal menang, tidak kira skor berapa, England menang, dia bilang. Okay, baiklah, di sini kalau ikutkan di komen Facebooknya FM ini, Argentina 1 orang sokong, England ada 2 orang sokong. Okay, tengok macam mana esok. Jangan lupa buat penstriman terus melalui RTM Klik. Tengok di RTM punya rasmi World Cup 2026. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Kita rendah kelek sikit lah kan, lagu daripada Budak Kacamata, Bintang di Keringan FM. Hebat syoknya.
1: Terus kami di RTM Klik 5 hingga 7 malam.

ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa. Akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja sah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.

Ya, sekarang kita sudah berada di suku yang keempat tadi. Pusingan yang ketiga, segmen Harmonika. Sekarang sudah pukul 5.51 petang. Ya, di sini di WhatsApp Kedinga FM pada ketika ini ada hantaran ucapan daripada rakan pendengar kita. Serena Scott dari Biah mengucapkan, ditujukan buat semua yang mengenali diri ini. Selamat petang semua. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik setiap hari dan dipermudahkan segalanya urusan setiap hari. Buat DJ, terima kasih. Ya, terima kasih Serena Skoda dari kampung dari Biah kepada rakan-rakan pendengar yang mengenali Serena Scott. Nah, itulah ucapan dia. Dan terima kasih juga Serena Scott atas doa-doa dan ucapan-ucapan untuk kita semua di sini Kedinga FM, termasuklah para pendengar-pendengar Kedinga FM juga. Saya juga doakan agar saudari Serena sehat dan gembira, ceria-ceria selalu di samping keluarga tercinta dan juga rakan-rakan akrab, rakan-rakan baik di sekeliling anda. Baiklah, itulah ucapan daripada Serena. Siapa yang mau hantar ucapan, masih ada masa lagi. Kita akan masih bersiaran sampai pukul 7 malam. Kalau sempat saya bacakan. Nah, kalau tidak sempat jangan marah. Baiklah, mari kita berhibur lagi di dengan lagu-lagu seterusnya di segmen Harmonika ini. Sambil kupi-kupi, sambil mungkin ada yang masih lagi berjoging dengan earphone di telinga mendengarkan Kedinga FM, terima kasih kepada anda. Boleh juga enjoy dengan lagu-lagu yang saya sediakan. Kita menari-nari lah kan, goyang-goyangkan sendi-sendi kita, kasih buat tegangan sikit dengan lagu seterusnya ini. Persembahan daripada Farish Adam, Statue Statue Kedinga FM, Harmonika.

0: hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kenanga FM Hebat.

Ya, itu dia terlalu istimewa persembahan daripada Adi Bahan, Allahyarham Adi Bahanor. Sekarang kita sudah melangkah ke pusingan terakhir, jam yang terakhir pukul 6 hingga 7 malam di Harmonika Keningau FM. Ya, kepada rakan pendengar kita yang sekarang mungkin sedang berehat di rumah, sudah sampai di samping keluarga yang tercinta, saya ucapkan selamat berehat, selamat kupi-kupi kan. Nah, sudah settle down, sudah orang bilang kan, penat kerja seharian, boleh duduk-duduk rehat-rehat, jangan beratkan kepala, fikir benda yang belum pasti. Luangkan masa anda bersama dengan keluarga anda pada petang ini, walaupun hanya dengan menyuruh pergi mandi. Itu pun satu interaksi antara ibu bapa dan juga anak-anak, yang walaupun mungkin suara si ibu nyaring, teriak-teriak tu anak tapi yalah, comel lah, bahkan tengok anak-anak kita degil-degil berlari-lari, malas mau mandi, takut kena rutan juga. Tapi itulah budak-budak, biasalah, makin dilarang, makin dicakap jangan, makin dia membuat. Okay, baiklah, kepada rakan kita yang mahu menderma darah, tadi saya sudah kongsikan jadual derma darah untuk hari Sabtu 18 Julai. Ada 3 tempat di Dewan Kampung Baginda Keningau, di Mene Dewan Surau Imam Mahat Harun Rezab Lambanga, dan juga di Dewan SK Bingkor Keningau. Manakala kepada rakan pendengar kita yang mungkin tidak sempat pergi pada hari Sabtu pukul 8 atau pukul 9 hingga 12.30 minit tengah hari itu, bolehlah datang ke hari Ahad, pada 19 Julai 2026, hari Ahad, 9 pagi hingga 12.30 minit tengah hari. Kempen derma darah dijalankan di lobi utama Hospital Keningau. Dan jika tidak sempat pada pagi-pagi itu, boleh juga datang ke Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau pada pukul 12.30 hari sehingga pukul 5 petang. Jadi kalau macam tu masih ada banyak masa lagi, boleh isi perut awal sikit, makan tengah hari diawalkan ke pukul 10 supaya pukul 12 boleh derma darah pun boleh juga. Tapi jangan kelangkabut, jangan macam orang bilang berpusu-pusu datanglah, sebab dia sampai pukul 5 petang juga ada banyak masa. Boleh dirancang perjalanan kita di hujung minggu nanti. Baiklah, kita berhibur dengan lagu-lagu seterusnya. Dengarkan lagu ini, persembahan daripada Anak Jati Keningau sendiri dengan lagunya Dia daripada Raffi di Keningau FM. Hebat syoknya. Segmen Harmoni

Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang kita perlukan. Tapi tanpa daya dan usaha, tanpa doa dan tawakal, semua itu hanya tinggal mimpi. Jadi kita mau kita sesuatu, kita minta pada Allah, tetapi kita datangkan dengan usaha dan juga tawakal. InsyaAllah semuanya akan berjaya. Baiklah, kepada rakan kita yang mungkin sedang dalam pemanduan sekarang ini untuk menuju ke tempat kerja, yang bagi yang kerja shift malam, kita ucapkan berhati-hati di jalan raya, tinjaulah cuaca kerana ada amaran ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pada pukul 6 petang tadi. Jadi kalau mau keluar ke luar Keningau, berhati-hatilah, periksa dulu keadaan cuaca macam mana. Dan di sini adalah amaran ribut petir. Dijangka ribut petir dan juga hujan lebat akan melanda di seluruh negara, termasuklah di Sabah, iaitu di zon pedalaman seperti di kawasan Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort dan Tambunan, di zon pantai barat, di kawasan Papar, Penampang dan Ranau. Jadi

0: pastikan kelengkapan keselamatan kenderaan anda dalam keadaan yang terbaik. Kurang angin, tambah angin. Kalau tiada payung di kereta, bawa sedia payung ataupun apa saja yang boleh kalis badan anda daripada terkena hujan. Pembonceng motosikal pula dinasihatkan untuk ketatkan klip topi keledar anda. Dan pastikan anda ada baju hujan untuk mengharungi hujan yang ringan. Jika ada hujan lebat, berhentilah di mana-mana, terutamanya ketika ribut petir. Jangan berhenti di tempat lapang, jangan berhenti di bawah pokok, tetapi berhentilah di tempat yang selamat. Kalau ada surau atau madrasah ataupun kedai makan, stay sekejap, berhentilah sekejap. Sudah reda, nanti barulah teruskan perjalanan anda. Baiklah, kepada rakan-rakan muslimin dan muslimat, masuknya solat, waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 6.34 minit petang. Sama-sama kita nantikan sebentar sahaja lagi akan sampai waktu itu. Kita teruskan lagi berhibur dengan lagu-lagu kontemporari ataupun lagu-lagu nasyid selepas ini. Di Keningau FM, hebat coknya.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz sekarang.
2: Yeah, Azmani featuring

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertemu kita dalam Nidaul Islam. Hari ini insya-Allah masih lagi bersama dengan saya, Ustazah Nazirah, untuk kita bincang tentang bagaimana nak merawat hati. Kata orang-orang tua, kata orang cerdik, nak rawat hati mesti dengan yang pertama bermula dengan diri sendiri. Kita yang mahukan perubahan, kita yang inginkan kelapangan hati, kita yang inginkan ketenangan jiwa, maka pertama mesti bermula dengan diri kita yang berkehendakkan. Maka kerana itu nak rawat hati, ulama sebut semak yang pertama pada dengan siapa kita berkawan. Orang yang berkawan dengan kita boleh mempengaruhi siapa jadinya kita nanti. Dan yang kedua, nak rawat hati kata ulama mesti banyak kita bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini duduk mendengar Nidaul Islam, seketika ayuh kita tanya, bila kali terakhir kita tahajud untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena hati yang keras itu boleh dilunakkan dengan solat malam. Yang ketiga, kata ulama, nak lembutkan hati, nak rawat penyakit hati, mesti dengan perbanyakkan baca Al-Quran. Soalan yang sama, hari ini di usia kita hari ini, dah berapa muka surat Al-Quran yang kita bacakan? Dah kali keberapa khatam Al-Quran yang kita lakukan dalam kehidupan yang kita jalani hari ini? Kalaulah kita rasa hati kita bermasalah, barangkali kena semak semula di mana silapnya kita dengan Al-Quran, di mana lalainya kita dengan sembahyang malam, di mana letaknya kita meletakkan Allah di dalam hati kita. Maka barulah kita boleh berbicara tentang hati yang sedang kita rawat ini. Kata ulama juga, nak merawat hati antaranya yang lain adalah dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita istighfar? La astaghfiru li rabbi 100 marrah. Sebutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari aku akan beristighfar kepada Tuhanku sebanyak 100 kali. Maka tanya kepada diri kita hari ini, dah istighfar cukup 100 kali ataupun belum? Kalaulah belum, barangkali kita tidak mengamalkan, barangkali kita tidak membawa ajaran dan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kalau kita ada masalah dengan hati, cuba ringankan mulut, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah menenangkan hati dan juga jiwa kita. Dan yang terakhir, nak tenangkan hati, kata ulama, banyak-banyakkan membaca Al-Quran dan fahami maknanya. Bukan sekadar baca, tetapi kita tadabburkan apa ayat-ayat anda di sebaliknya. Kerana terkadang hati kita bukan tak tahu, tapi dia belum lagi mahu. Kenapa? Kerana kita belum bertemu dengan ayat-ayat yang melembutkan hati kita. Moga-moga Al-Quran yang kita baca boleh menenangkan jiwa, merawat kedukaan hati kita, untuk kita bawa hati ini bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang sejahtera. Moga-moga Allah menerima keberadaan kita di sisinya. Jumpa lagi insya-Allah di lain masa. Baikkan hati, tenangkan jiwa. Moga-moga Allah redha dengan kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Nazira Abu Bakar, #penyaranjakim.

0: Tak adil persembahan Aisyah Retno membawakan kita ke pukul 6.51 minit petang. Bermakna kita sudah sampai di penghujung siaran radio Gening FM untuk hari ini, edisi Rabu 15 Julai 2026. Terima kasih kepada anda semua yang telah mengikuti kami di frekuensi 94.7 MHz Gening FM dari pagi tadi. Mungkin pukul 6 pagi sudah menala ke frekuensi tersebut sehinggalah sekarang ini menghampiri 7 malam. Terima kasih kepada anda. Tidak lupa juga kepada anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Mungkin ada yang sambil tinggal lepas tinggal bola tadi terus tukar ke siaran radio Gening FM. Terima kasih banyak-banyak, dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang telah menghantarkan ucapan doa dan dedikasi. Kita aminkan doa dia, kita doakan mereka balik. Baiklah, saya mohon undur diri. Saya Syukri Mahmud bersama dengan rakan teknikal kita untuk petang ini, Encik Farid, mengucapkan selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum, arrivederci.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan, dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7.05 minit malam. Apa cerita anda malam ni? Okey, baik. Untuk kata-kata hari ini, kekal positif dan sentiasa bersyukur. Hati yang tenang akan lebih mudah melihat hikmah di sebalik setiap peristiwa. Apabila kita memilih untuk melihat kebaikan, setiap cabaran menjadi ruang untuk kita belajar. Dan setiap ujian menjadi penguat jiwa, dan setiap nikmat yang kita perolehi menjadi alasan untuk kita terus menghargai kehidupan ini hari demi hari. Jadi ingat, kekal positif dan sentiasa bersyukur. Semoga kita terus kuat untuk menghadapi perjalanan hidup ini. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bang.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Ya, di rantai di gelang rindu. Malam ni siapa yang rindu siapa? Okey. Baik, kita kabarkan berita kepada rakan ataupun keluarga kita. Bagaimana keadaan kita hari ini, kan? Macam yang mula-mula tadi, yang manis-manis, yang indah-indah saja untuk kita kabarkan. Okey, baik. Kalau kita nak memaafkan, tak mengapa kita maafkan saja. Bukan kerana mereka sentiasa benar, tetapi kerana hati kita ni lebih berharga untuk dipenuhi dengan ketenangan daripada menyimpan dendam. Jangan sesekali menyimpan dendam, kan? Memaafkan bukan bererti kita melupakan, tetapi memilih untuk melepaskan beban agar jiwa terus saja tenang dan hidup melangkah dengan lebih bahagia tanpa sebarang dendam di hati. Okey, baik. Untuk keadaan cuaca pada malam ni untuk daerah Kota Kinabalu dan kawasan yang sekitar dengannya, pada malam ni hujan di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Dan kepada anda yang ingin kongsikan keadaan cuaca di tempat anda, jangan lupa kongsikan kepada kami di Sabah FM 019-490-4848. baik, kita terus layan Sabah FM dalam simfoni tetap di hati.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.9 dan terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
2: Tuhan, gimana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
1: Amir Yukes.
3: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
1: Ramu Safir. Sarjana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
4: Tawau 95.7 FM.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM bertemankan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 15 Julai 2026. Di mana keberadaan anda ketika ini? Sudah sampai di rumah? Kalau anda dalam perjalanan yang jauh, pastikan micro sleep boleh berlaku hanya dalam beberapa saat saja, namun kesannya mampu mengakibatkan kemalangan yang serius. Siapa yang menguap-muap ketika ini kan, matanya layu-layu sudah yang sedang memandu ketika ini. Dapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 kilometer. Elakkan memandu ketika terlalu letih ataupun mengantuk kan, menguap beberapa kali. Yang kawan sebelah tu, yang orang kata yang sedang membawa kereta tu kan, tengok mengantuk begini kan. Jika mengantuk, hentikan kenderaan di kawasan yang selamat dan tidur seketika sebelum meneruskan perjalanan. Jangan paksa diri untuk terus memandu. Beberapa saat terlelap sudah cukup untuk mengubah segalanya. Okey, baik. Simfoni Tetap di Hati untuk malam ini, pada pukul 8.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan Muzik RTM Sabah. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Goosebumps.

Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12 tengah malam nanti. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: wakaf anda bersama ASNB.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
3: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
2: Dan Ustaz Rafai Muhammad Idarji.
4: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
2: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 15 Julai 2026. Baik, untuk kata-kata hari ini, kekal positif dan sentiasa bersyukur. Ella doakan moga hari ini dan hari seterusnya kita semua kekal bersemangat dan sentiasa bersyukur. Tidak semua yang berlaku mengikut kehendak kita, betul tidak? Namun setiap ketentuan pasti membawa pengajaran dan kebaikan. Oleh itu, kekal positif dan sentiasa bersyukur. Baik, sampai di sini saja Ella bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak dia tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Benzulu tu.
4: Nah.
3: Ha, Esiau?
5: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat, sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal.

0: Kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu,
1: saya ACL,
2: dan saya 7 Jekyll.
3: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
1: Jangan lupa pakai tali pinggang kleda.
4: Berhati-hati di jalan raya.
5: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Simfoni.

Selamat malam, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana juga anda berada. Rancangan Bakat Hype ada di mana-mana saja bah. Akan bertemankan anda setiap minggu dan kali ini bersama dengan kami Angel yang akan bersiar selama 30 minit. Okey. Menerusi Sabah FM Bagus Bah. Sebelum kita berkenalan dengan lebih dalam dengan Angel, mari kita dengar dulu lagu pertama dia yaitu Hitino Masoko yang dipopularkan oleh Dabrasya. Dipersilakan.

0: macam angel. Kau betul-betul macam kau mau menangis sudah di hujung tu. Okey, tenang dulu. Merah sudah muka dia. Macam kau sedang tahan nangis. Sedihkah ini lagu bagi kau?
1: Sedih.
0: Apa yang sedih?
1: Yang betul.
0: Apa yang kau rasa sedih dalam itu lagu? Macam di hujung tu kau menangis sudah. Terus kau tengok saya lagi.
1: Feminine bah.
0: Okey. Terima kasih kerana mendendangkan lagu Hitino Masoku. Seperti mana pendengar-pendengar radio kita. Bakat Hype ini kan sebenarnya membawa bakat-bakat yang baru. Yang belum orang tahu lagi. Contohnya Angel. Angel ni dikira macam sedang mau berkecimpung di dalam industri muzik Sabah. Jadi sebab itulah bakat Hype ini diadakan untuk bagi mereka peluang-peluang yang berbakat tetapi belum ada platform, maka terhasillah bakat Hype ini untuk mereka. Contohnya hari ini adalah Angel. Alright. Right, Angel, sebelum kita pergi next song, boleh Angel perkenalkan diri?
1: Nama saya Angel Tahot Fred. Saya berumur 13 tahun. Saya bersekolah di SMK Dato' Peter Mojuntin.
0: Angel, sebelum tu kan saya mau tanya juga, dari bila Angel start mula melibatkan diri dalam nyanyian ini?
1: 6 tahun lagi.
0: Ya. Jadi mari kita teruskan dengan lagu kedua Angel yang dipopularkan oleh Adi Banor, Terlalu Istimewa.

0: kita baru saja dihiburkan dengan lagu Terlalu Istimewa. Buat pendengar-pendengar setia Sabah FM, di sini kami ingin menyatakan objektif Bakat Hype sekali lagi, di mana kami membawa bakat-bakat baru ke rancangan kami ini dan juga memberi platform agar mereka dapat menonjolkan lagi dan mengasahkan lagi bakat mereka. Baik, Angel, selain menyanyi lah kan, rasa-rasa apa lagi bakat kau?
1: Berenang.
0: Dari bila umur kau berenang?
1: 6 tahun juga.
0: 6 tahun juga? Yeah. Semua kau start dari 6 tahun. Menyanyi 6 tahun, berenang 6 tahun. Kau suka berenang lah.
1: Iya. Yeah.
0: Pernah wakil apa-apa macam dalam sukan renang ni kan? Pernah wakil mana-mana kah?
1: Pernah wakil sekolah aja lah.
0: Pernah wakil sekolah sampai di mana? Peringkat apa?
1: Peringkat daerah lah.
0: Daerah. Yeah. Selain daripada berenang, apa lagi sukan yang kau suka main?
1: Volleyball gitu.
0: Berenang, volleyball. Atlet lah juga kan Angel ni. Memang dari 6 tahun sampai lah sekarang ni. Jaga makan kah?
1: Iya, yeah, adalah sikit-sikit.
0: Makan tidak boleh dipisahkan. Oke, okay guys, makan itu penting.
1: Penting.
0: Tapi jaga sikit-sikit tuh maksudnya tuh ada juga depresi seimbang lah kan. Oke, Angel. Baiklah, mari kita teruskan berhibur dengan lagu yang bertajuk The Power of Love yang dipopularkan oleh Celine Dion.

0: sambil duduk sambil nyanyi lagi.
1: Angel menyanyi ini selain daripada ada berenang punya exercise, Angel buat juga exercise yang lain untuk vokal lah. Yeah. Ya kan? Contohnya apa?
2: Exercise dari YouTube gitulah.
1: Wow, kau menari-menari sambil menyanyi kan nih?
2: Yeah.
1: Alright, itulah lagu The Power of Love, betul-betul power pada malam ini. Kepada semua pendengar radio, bolehlah menonton video Bakat Hype melalui Facebook page Hiburan dan Muzik. Di sana kami juga akan memaparkan video-video rakaman Bakat Hype kami. Ada upload dari episode pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Alright, terima kasih diucapkan kepada semua yang masih lagi bersama-sama dalam rancangan Bakat Hype. Bersama kita di sini Angel. Jadi sebelum kita pergi berborak lagi dengan si Angel, saya juga ingin memperkenalkan pengiring muzik kita hari ini, Jali. Jali merupakan pemain gitar combo RTM Sabah. Dan terima kasih kerana mengiringi Angel hari ini. Angel sebenarnya sudah ada single kan?
2: Iya.
1: Single pertama kah, kedua kah, ketiga?
2: Single pertama.
1: Single pertama, apa tajuk lagu?
2: Sibo Hapapno Ohi Babau.
1: Cuba nyanyi sikit tu lagu, di chorus lah.

Anda masih lagi bersama kami dalam Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Dan teruskan sokongan Anda di media sosial kami dalam Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Hiburan dan Musik RTM, dan juga Combo RTM Sabah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Alright guys? Oke, okay, kita sebenarnya mau dekat-dekat habis sudah kita punya rancangan nih. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Oke, okay? Saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda sangat terhibur dengan malam healing kita ini dengan Angel, program terbitan Section Hiburan dan Musik RTM Sabah. Oke, okay, jadi mari kita dengarkan lagu penutup Angel, Rindu Padanya, yang dipopulerkan oleh Camelia. Jadi kita sama-sama dengarkan, dan hingga kita berjumpa lagi pada rancangan yang seterusnya minggu hadapan. Bye.

kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Dato' Sri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589 iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Dato' Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan atau JPN akan membentangkan dalam laporan MPS terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental itu.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Dato' Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Ini kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negosiasi dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat itu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Laba dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Dato' Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam persaingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste, Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong. Susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali ini. Juara dunia 4 kali ini gagal layak buat kali ketiga berturut-turut selepas turut terlepas edisi 2018 dan 2022. Manakala New Zealand, kuasa baharu Oceania, menjadi pasukan pertama yang layak secara otomatik dari Oceania selepas FIFA menambah slot untuk konfederasi tersebut. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua di mana saja berada ketika ini yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan kita DJ Hela yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah kepada anda semua, malam ini varian lebih lagu lebih santai seperti yang Afrina katakan pada hari Isnin lalu. Afrina akan bersama dengan anda semua pada hari Rabu dan juga hari Khamis. Jadi hari ini menandakan sudah bila Afrina wujud, wujud pula muncul. Okey, berarti ini hari adalah hari Rabu. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan kesetiaan bersama varian lebih lagu lebih santai slot kuasa 3.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Pisang mengandungi 75% air.
1: Baik, cikgu. Tapi kenapakah?
0: Sebab pisang ni dia kaya dengan nutrisi dan sumber yang sangat bagus untuk apa? Untuk kita lah, untuk kita. Dan sebaik-baiknya kita ni kan kena makan satu ulas pisang sehari.
1: Oh, baru saya faham.
0: Nah, baru kata.
1: Oh, baru saya tahu.
3: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus banget.

dan irama nurani. Alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuwaran. Menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Fantiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuwaran. Ingat, masuk adalah

Macam biasa, peringatan buat semua. Boy, tidaklah. Sebenarnya perkongsian buat semua yang mungkin baru saja mendengarkan Sabah FM untuk slot kuasa 3, varian lebih lagu, lebih santai ini. Lagu adalah pilihan daripada pendengar semua. Mana-mana yang anda dengarkan ni, lagu apa ni, lagu siapa ni? Ini lagu kalau kamu mau tahu siapa yang pilih, kamu boleh terus ikuti di Facebook Sabah FM. Okey, di sana kamu boleh tengoklah siapa yang minta lagu tu. Okey, dan juga kalau tidak ada lah Facebook, kalau tidak ada, boleh hantarkan terus permintaan anda melalui WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Seperti biasa, Fina menggalakkan kamu hantar di Facebook supaya senang kamu tag lah kawan-kawan kamu, lagu yang kamu pilih itu ditujukan untuk mereka. Jadi tahulah mereka dihargai dengan lagu-lagu tersebut. Okey, kalau di WhatsApp tu Hafina memang tidak akan baca ucapan anda. Itu disebabkan takut kekangan masa nanti, tidak sempat pula Hafina mainkan lagu, kan banyak tau sebenarnya permintaan lagu daripada rakan-rakan kita. Jadi kalau Hafina baca lagi, kita tidak ada masa yang cukup untuk mainkan semua lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita. Okey, balik kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 10 malam kita ada berita dari Sabah FM, dan misal pasu kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026.

sekali. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Bagus, Sabah FM.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026 Khamis bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNI.

tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Varian lebih lagu, lebih santai di jam yang kedua. Oh, ini kan kalau Hafidah mau cakapkan macam, eh, janganlah kita cakap pasal bola. Pasal kalah sudah. Macam mana boleh kalah tu? Apa macam mau France ni? Sekarang Hafidah tengoklah, mau tukar tim ataupun tidak, nantilah tengok. Tapi masih juga kekal setia pada France lah. Okay, tapi apa-apa tahniah lah kepada semua penyokong pasukan The Spain. Menanglah kamu kan, 2-0. Macam mana boleh begitu? Hey, inilah ni. Okey, tapi itu yang sudah berlalu. Dan nanti lagi pukul 3 pagi pula, ini juga salah satu yang dinanti-nantikan, iaitu perlawanan antara England menentang Argentina pukul 3 pagi. Okey, jadi kamu nanti tengoklah, nanti siapa lagi kamu pilih-pilihlah. Kalau Afrina, England dengan Argentina, mungkinlah kan Argentina. Mungkin kena bagi England dalam 1, Argentina 2. 1-2 lah. England 1, Argentina 2. Kamu fikir macam mana? Kalau kamu lah. Okay, nanti pukul 3 pagi. Jadi kalau rasa-rasa mau bangun nanti pukul 3, pastikan awal rehat, tidur dan cukup, supaya nanti pergi kerja tidak mengantuk. Okay, baiklah kepada anda semua, itu dia pasal Piala Dunia. Dan jangan lupa juga anda boleh saksikan di RTM Klik pastinya. Dan juga orang bilang kalau pergi tengok di luar bersama dengan rakan-rakan dulu, waktu balik nanti kalau rasa mengantuk, jangan dulu memandulah. Rehat dulu sebentar dalam kendaraan anda. Yang pastikan juga kendaraan yang anda tempat rehat itu pun tempat yang selamat. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama dan terus hantarkan lagi permintaan lagu untuk varian lebih lagu lebih santai slot 03.

sedikit kita perkongsian bersama mengenai kesihatan yang perlu kita ambil tahu. Mana tahu sekarang ni ada yang sedang gunting-gunting, orang bilang dada kering tu, ataupun bersihkan dada kering. Ini sangat penting. Kiranya ini adalah info yang berguna lah. Kalau Afrina pun serius, Afrina langgar dia tahu. Tapi sebenarnya nampak berkulat. Sebenarnya lada kering tu jangan guna lagi. Kerana apa? Racun aflatoksin boleh merosakkan hati tanpa kita sedari. Jadi apa itu aflatoksin? Mari kita sama-sama belajar. Toksin daripada kulat aspergillus. Ramai yang semuanya tidak sedar, membasuh ataupun merebus tidak menghilangkan toksin tersebutlah. Jadi kesan kepada kesihatan boleh merosakkan hati, iaitu ini dia boleh meningkatkan lebih risiko kerosakan hati dan juga kanser hati, dan lagi risiko lebih tinggi kepada kanak-kanak, ibu hamil dan individu dengan penyakit hati. Alamak, macam manalah ni kan? Mana kita tahu kan kalau kedai itu dia guna saja kan? Kita ni pun bukannya rajin buat nasi lemak sendiri. Kalau guna lada kering ataupun masak sambal ni kan? Lepas tu apa yang perlu kita buat? Jika cili sudah berkulat, buang seluruh bekas. Jangan buang sebahagian sahaja. Ini dia bang, yang bagian ni sejak rosak. Kejangan, itu sama lah kita tu. Jadi kalau tahu kan, kalau kita simpan cili kering ni terlalu lama, tiba-tiba ada tumpuk putih, kehijauan atau kulat di celah-celah tu, ramai yang cakap cuci je lah, rebus lama-lama mesti selamat, dan buang yang kena kulat tu saja, yang baki tu masih okey lagi. Jangan, sebab itu adalah salah. Sebab kulat dia tidak akan, toksin tu tidak akan mati walaupun kita rebus ke dia, kita goreng, kita tumis pun tidak. Jadi sebenarnya sejenis toksin yang macam ini boleh mencemari makanan kering seperti cili, rempau, kacang dan juga bijirin. Jadi itulah, kadang tidak semestinya boleh dilihat, dihidu atau dirasa kan benda macam tu. Jadi untuk menjaga kesihatan tu, buanglah. Okay. Pastikan kalau tengok betul-betul cara untuk mencegah itu senang ya sebenarnya. Pastikan cili kita tu benar-benar kering sebelum disimpan. Lepas tu gunakan bekas kedap udara dan elakkan tempat yang lembap lah. Sayang kan mau buang satu bekas cili itu, mahal tu tau. Okay. Tapi lebih baik rugi sedikit lah sebenarnya daripada ambil risiko mengenai kesihatan itu kalau sudah rosak lah. Buanglah, jangan lagi disimpan. Afrina, ingat juga untuk diri sendiri. Selalu buang bagian yang berkulat sekunan. Okay, tapi itulah untuk kesihatan kita. Buanglah, tapi cuma itulah. Kita ingatkan juga lah, mungkin ada yang peniaga yang mendengarkan. Kalau ada yang kabut cuba cili itu, buang. Jangan pakai. Buang, nanti lain orang yang sakit dan ada sendiri pun akan sakit juga nanti, okay? Baiklah, kita semua teruskan bersama. Seperti biasa, tempat pukul 11 malam, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali lagi, kita dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hai, kami dari
1: Pratama Legacy.
0: Kami dengar
1: Sabah FM.
0: Bagus, Pak.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Celik, Pejam Celik. Rupa-rupanya sudah sampai di jam yang terakhir. Okey, yang masih lagi menunggu lagu mereka untuk dimainkan tu, sabar. Sebab selagi lagu tu ada dalam simpanan Afrina, Afrina akan mainkan. Dan selagi lagu tu tidak berulang, okey, nanti Afrina akan mainkan. Kalau tidak mainkan tu, bukan disebabkan sama ada tidak cukup masa ataupun lagu tu tidak dalam simpanan secara tu. Itu secara tu, biar cerita. Tidak ada cerita lain lagi, okey. Baiklah, kepada adik-adik kita semua, 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi IPT sebenarnya boleh sudah mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 menerusi portal My Siswa Place bermula hari ini 15 Julai 2026. Ini diumumkan sendiri oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi adik-adik kita yang layak tu untuk pelajar institusi pendidikan tinggi IPT, pergilah tebus sekarang. Mungkin dari pagi kamu mau tebus tidak dapat ke apa kan, tapi sekarang ni saya rasa okey lah ni. Okey, 15 bermula hari ini sudah pun dibuka dan boleh ditebus melalui portal Mahasiswa Plus. Okey, baiklah kepada anda semua, kalau ada apa-apa lagi mau cerita, cerita pasal kekalahan pasukan kita friends, Afrina Layan sejak di WhatsApp Sabah FM di 0199904848. Jom kita buat sesi luahan dulu di WhatsApp kerana kekalahan pasukan kita. Tidak kusangka, padahal kan waktu khusus. Lain cerita sudah, nanti kita cerita. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varia, lebih lagu lebih santai hanya di Sabah FM. Bagi

0: Wow, Kak Moon. Bukan main lagi. Dapat bonus, kakak.
1: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tuh, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tuh kak artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Mbak Zul, yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
0: oh, nah, kumpulan Rubani apa tuh, Kak?
1: Ada lagi, Nurfas lagi, kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
1: Iya, dia, Leni Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
1: Masuk adalah percuma.
0: Woi, nah, tidak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

lebih lagu lebih santai. Okay, lucu juga lah. Pukul sudah pada rakan kita di WhatsApp kan bercerita pasal kepulauan France. Pasukan France ni kalah kan. Okay, ada yang bagi tahu terus lapar dia bila France kalah. Okay. Okay, apa lapar? Orang hilang selera makan, dia lapar pula terus. Macam dia lah yang bermain bola kan. Okay, tapi apapun dia bilang, kalah menang pasukan pilihan anda, yang penting kita masih lagi terus menyaksikan Piala Dunia sehingga ke acara final nanti, siapakah yang akan berentap untuk membawa pulang Piala Dunia untuk tahun 2026 ini. Okay, dan pastikan anda terus setia bersama RTM untuk menyaksikan Piala Dunia. Di mana saja kamu berada, paling senang boleh saksikan melalui RTM. Klik semuanya di ujung jari saya di mana kamu berada. Yang penting waktu memandu berhenti dulu, jangan memandu sambil tengok bola, itu tidak boleh. Okay, itu sangat membahayakan diri anda. Jadi pastikan berhenti di tempat yang selamat ataupun remblang ambillah cuti. Kalaupun sudah terpaksa sudah cuti lah. Okay, baiklah kepada anda semua, kita akan jumpa lagi pada hari berapa, hari esok kalau tak silap Afrina. Okey. Jadi kepada anda, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun dipilih oleh rakan-rakan kita. Dan kita jumpa lagi. Selamat berehat semuanya. Kita akan bangun nanti pukul 2:30 untuk menyaksikan perlawanan antara England menentang Argentina. Semuanya hanya di RTM. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah. Bye-bye. Selamat malam. Assalamualaikum.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Ringgit Mati dengan The Cup of Life. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu pilihan bersama yang telah pun diputarkan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Berhantu, untuk pertemuan hari Selasa 14 Julai. Pertemuan hari Khamis, bukan Selasa. Hari Khamis 16 Julai 2026, 29 Muharram, 30 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan semua. Kalau jaga makan, jaga kesihatan, bagus. Sihat, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Di mana tu? Frekuensi Nasional FM di mana? Di seluruh negara, juga di seantero dunia. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701. Juga menerusi RTM klik di seantero dunia. Dan juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada, anda semua adalah geng-geng saya. Geng apa tu? Geng Buruh Hantu. Jadi laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Semuanya dah bersiap sedia sementara menantikan perlawanan separuh akhir antara England dan juga Argentina tepat jam 3 pagi nanti. Jadi terus tonton di RTM, okey? Kami bawakan semuanya 104 perlawanan. Dah hampir ke penghujung dah. Ini separuh akhir yang kedua. Selepas semalam separuh akhir yang pertama menyaksikan Spanyol melangkah ke perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis 2-0. Apakah nasib England dan juga Argentina? Siapa pilih England? Siapa pilih Argentina? Kalau tanya saya, saya pilih Argentina. Anda pula bagaimana? Ada yang kata England menang 2-1. Ada yang kata Argentina menang 2-0. Jadi siapa pun pasukan pilihan anda, sama-sama anda tonton di RTM nanti tepat jam 3 pagi nanti. Okey, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda 12 malam sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjuga hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

kumpulan Kristal dengan Selagi Ada Rindu. Membawa kita ke 12.26 ini tengah malam waktu ketika ini. Malam masih muda lagi. Apa yang anda sedang lakukan pada waktu ini? Buat suri rumah saya nampak tu tengah lipat kain, lipat baju. Oh, tengah gosok baju sekolah anak. Okey. Ada yang baru nak membasuh baju. Sekarang basuh baju dah senang kan, masuk je mesin. Lepas tu tidur, pagi nanti terus jemur. Zaman-zaman dulu basuh dekat sungai ataupun basuh pakai tangan kan. Ada yang tengah buat kopi. Oh, mantap. Keluarkan biskut-biskut yang ada, sebab kejap lagi kita nak layan bola di RTM kan.

Tu kenapa? Memikirkan nasib, memikirkan kegagalan yang lalu. Gagal itu biasa dalam hidup. Jadi jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua, ya. Jadikanlah kegagalan sebagai pengajaran untuk kita. Jadi sebagai batu loncatan sebenarnya untuk kita mencapai kejayaan yang lebih besar. Lagi kita nak tengok harga minyak. Orang 97-95 diesel bagi tempoh 16 Julai 2026 sehingga minggu depan 22 Julai. Harga runcit petrol 95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 5 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 16 hingga 22 Julai. Ini susulan peningkatan risiko geopolitik di Asia Barat. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 95 tanpa subsidi ditetapkan kepada RM3.42 seliter berbanding RM3.37 sebelum ini, manakala diesel tanpa subsidi meningkat kepada RM4.07 seliter daripada RM3.97 seliter. Jadi harga runcit RON 97 pula kekal pada RM4 seliter. Jadi MOF juga memaklumkan kenaikan itu berdasarkan formula mekanisme harga automatik ataupun APM, dan juga ianya dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu yang lalu. Jadi serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta kebimbangan terhadap keselamatan laluan perdagangan di Selat Hormuz telah pun meningkatkan semula premium risiko minyak mentah dan juga kos penghantaran. Bagaimanapun harga petroleum bersubsidi dikekalkan pada iaitu RON 95 di bawah Budi Madani pada RM1.99 seliter. Diesel Budi Madani RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter. Sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi rakyat Malaysia yang layak terus boleh membeli RON 95 diesel bersubsidi menggunakan MyCard menerusi Budi 95 dan juga Budi Diesel tertalu kepada kelayakan serta baki kelayakan bulanan masing-masing, ya. Itu harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan. Mana dia geng-geng saya, geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum di Facebook rasmi? Kita nak tengok juga lah. Oh, ada Masna Loso dari Kuching Sarawak, Iskandar Puteri Johor iaitu Bidadari Salju, Cik Sesu, Cik Zamani, Cik Awang, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Apu Arminang, juga ada Razak Balangi, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Saril Jali Johor, Ajib dari Kelab Sawit Johor, Ahmad Nurul Amri, UPS dari Kuala Terengganu juga meramalkan Argentina 2, England 1. Ahmad Suhaili, Haji Halijah Hamzah, Muhammad Muhaimin, Muhammad Yusof dari Terengganu, Abang Jaja Kemas, Mazli Zawati Misran, ataupun Kak Mas dari Kota Rembau Negeri Sembilan. Kata Abang Manis lama menghilang, kini kembali lagi, amin. Ada Abang Manis, ada, jangan risau. Intan Hamid Zulatan, Abang mana menghilang, tengok bola kat Amerika kah? Ada Abang Manis, ada, jangan risau, eh. Jadi terus sokong Nasional Game Buruhan tu. Ini dah Wahida, kita ada siapa lagi, Nip Mas dari Kota Baru, LB Yana, Rosil Yana, dia hantar pantun dekat sini, eh? Bunga kemboja berbagi, bunga sekuntum di tebing tasik, air menjadi surut, rimbun daun bertiup angin, burung hantu yang tak sengkala lagi. Okey, Tantari dan juga Mas Mira PK, amin. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Kak Pau, kita ada Hafiz Wanu Syazaw, Syah Putra Mesin Johor, Lin Roslinda, lagi siapa lagi, Yasmisi Abdullah dari Puchong. Kita jom layan segmen nombor 1 Rakyat Malaysia di Tengah Malam, mantap. Tiara Datuk Arin, Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan Sarawak, Zainab Husin. Kita ada Jalatun Nil, hadir dari KK Sepanggar Bah, Yus YMC Jiwa Tak Kosong, suara bahan tu dah mari luncur. Okay, sikit orang dengar GB sambil basuh baju dan juga buat kuih untuk jualan pagi esok. Cik Ma, salam layan dari Perlis, Indra Kayangan. Okay, terima kasih lah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti, terus luncur bertemankan Nasional Game Berhantu, bertemankan Dun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan peluangan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Rionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Dengan Pelesik Kota. Ya, bagaimana dengan cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, hujan pada waktu ini. Cuaca agak sejuk je kan. Juga ramalan kaji cuaca, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan pula di... Di mana? Di Gua Musang, Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan juga Dungon. Manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Kamera, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerlup, Maran dan juga Bera. Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan juga Hulu Langat, termasuklah di Kuala Lumpur. Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban, Kuala Pilah dan juga Jempol. Sarawak di Sarige, Sibu, Kapit dan juga Miri. Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi. Sabah di Pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan. Pantai Barat di Sandakan, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Walaupun memandu dalam keadaan tak hujan, jalan kata orang tu lancar, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memacu dengan laju ya. Fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang cari rezeki di atas jalanan, macam biasa, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk geng buruhan tu. Bang-bang-bang. Gitu. Sikin Nora katanya, dengar GBA sambil basuh baju dan juga buat kuih. Bang-bang-bang Jasni Mon. Kita ada adik Abigail. Kita assalamualaikum di hulu, menyapa DJ dan juga GBH Abe Vince. Bersama dengan rakan setugas SM Iskandar tengah layan mata jam ni. Ucapan juga buat Cik Faizul dan juga Puan Azura yang bertugas di Bos Kawalan Wisma Kosan jam ini. Juana Ahmad. Kita ada Nur Azila. Lim Sazlin tengah menjahit katanya, merempit sampai pagi. Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH Rohatun Atun. Juga ada siapa lagi? Mohon Faizal Mustafa dari JB, Umairah Musahid dari Kuala Selangor melapor diri nak bagi ucapan untuk rakan-rakan yang mengenali diri beliau. Semoga sihat walafiat selalu di samping keluarga tersayang. Itu ucapannya ya. Mana lagi geng-geng saya? Apakah tengah tidur lagi? Nak tengok bola sama pukul 3 pagi. Ini saluran sukan RTM, jangan lupa yang terus tonton Piala Dunia di separuh akhir yang kedua. Pertemuan antara England menentang Argentina. Ada yang menyatakan lawan akhir akan menemukan England dan juga Spain. Tapi bagi saya sokong Argentina. Jadi Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Penyokong-penyokong England tak setuju. Saya sokong England. Yelah, pasukan masing-masing kan, anda sokong pasukan masing-masing. Memang macam tu kan. Tapi kita tengok pukul 3 pagi nanti, apakah Messi dan juga rakan-rakan berjaya melayakkan diri sekali lagi ke pentas akhir dan sekaligus mempertahankan Piala Dunia yang dimenangi edisi yang lalu, atau macam mana? Jom terus layan lagi, terus berhibur. Sambil-sambil nak menunggu bola tu, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik. 12 malam hingga 1.30 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak.

Metallica dengan Enter Sandman. Dan lagu ini membawa kita ke 1:05 pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Nasional Kemburu Hantu. Pertemuan Khamis 16 Julai 2026. 1 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sambut hari lahir hari ini, 16 Julai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, ditambah segala-galanya. Dan hiduplah dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan ya. Baik, kita tahu baru-baru ni di negeri Melaka berlakunya banjir kan. Kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Dan Kerajaan Negeri Melaka telah pun mengumumkan bantuan khas Melaka sayang rakyat, iaitu bil air percuma kepada mereka yang terjejas banjir, melibatkan pengecualian bayaran bil air bagi penggunaan bulan Julai. Jadi Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof menyatakan bantuan itu melibatkan implikasi kewangan kepada Kerajaan Negeri sebanyak RM50,000 yang akan memberikan manfaat kepada kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Jadi semoga bantuan ini dapat meringankan beban yang ditanggung oleh mereka dalam tempoh pasca bencana. Jadi perincian berkaitan tempoh pemberian, syarat kelayakan dan juga kaedah pelaksanaan akan diumumkan oleh agensi berkaitan dalam kadar segera ya. Jadi bagi mereka yang terjejas banjir baru-baru ini, yang tak terjejas banjir, jangan lupa bayar bil. Kalau kena potong, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri anda. Kalau kita jimat-jimatlah pakai air kan. Ini sambil bercukur, air tu terbuka je. Saya cakap berdasarkan pengalaman, saya pun macam tu juga. Waktu ni terutamanya orang lelaki ya, bila bercukur tu kan, air tu dibuka je. Jadi jimat-jimatlah gunakan air. Sebab kalau tak ada air, sangat-sangat susah hidup kita. Tak ada elektrik, kita boleh hidup lagi. Kalau tak ada air macam mana? Nak makan, nak minum, semuanya segala-galanya memerlukan air. Sebab itu air sangat penting dalam hidup kita. Kalau tengok tubuh badan kita pun 70% mengandungi air. Kalau tengok muka bumi ini pun 70% diliputi air. Jadi air sangat-sangat penting. Okay, geng-geng Burhan tu di live TikTok. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Virginia Vanessa antaranya. I13 Kopi O, ada JE, Satu Rasa Satu Cinta, May Sarah, ada Jet Akid, Hila 20, Bunga Februari, Awang Masri dari Sarawak, Encik Azmi, Eliza Putri, Junaida Ilyas, Rashida, Rashidi Abbas, Iskandar 09, Ita Chon Ahmad, Nurul Amri, Yuswan Yusof, ada Azhar juga, Hafizah dari Tapah. Siapa lagi? Syahid Hartana, Ahmad Jamil, Pemaman. Mantap. Abang Baluri kalau melaporkan diri mesti bagi horn dia lah. Abang S.E. Joe Zagatin, Lady Heda, Yayang Sandra, Mrs. President, Ita Iris Driver, Lori TBC, Muhammad Nazmi, Normi. Kita ada Fikri 92 juga, Siti, kita ada Siti, kita ada siapa lagi? Maria, ada Ida Comel, Muhammad Nor, Rizal Mihad, Jason King, Abang Lori juga, Mawar Beduri, Azura Bakri, Wang Spawi, Wan Farzan, lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Dina Ina, Tiga Ainul, Mokwan, Noras, ada Azrizah Bahar, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Oi, mantap. Azizah Mahmat, saya nampak siapa yang tepi-tepi lainnya tu. Ichang, Bang Bam Mi, Dek Yoi, Abang Side Loader, Port Klang, salam dari Ucup NAC Pro 2 Tinta, Luncur Terus GBA semua. Yang tengah bekerja, selamat bekerja lah eh. Yang dekat Pro 2 tu jangan lupa eh. Jangan mata tu mengantuk kan, sampai skru pun terlupa pasang Geng-geng Pro 2 Rawang, saya percaya satu Pro 2 itu sedang mendengarkan Nasional Geng Pro tu, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil hiburkan hati anda. Tapi yang paling penting, fokus pada pekerjaan anda, juga amanah yang telah pun diberikan kepada kita eh. Izma Azhar, kita ada Abun, salam khusus, selamat pagi. Okay, lagi siapa lagi yang kita terus bersama-sama dengan saya? Kasut dah buruk, kita ada Shikin, Zam King, Cakui Tiaw hadir. Mantap. Cakui Tiaw satu kerang, udang lebih, udang lebih. Faizal Tok Din, Zaini Omar, Azima, Ahzi,
Zima 59 dari Perlis. Isman Abdul Malik, waalaikumsalam, memberikan salam yang berada dalam live kita. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih share-sharekan live dahulu. Dak Lina juga terus bersama-sama. Okey, jom. Ha, tadi kita dah layan lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala. Macam biasa waktu begini sampai 1.30 minit pagi, saya buka warung joget untuk anda semua. Saya nak mulakan dengan lagu joget inilah ya. Lagu daripada ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti bersama dengan lagunya Zapin Melayu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, peluncur sampai pukul 6 pagi.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

paduan suara Alkayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan. Menerusi lagunya Mujise Shadi Karogi, lagu ciptaan Himesh Rishamia, diri oleh Shudhakar Sharma. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang kata abang-abang lori katanya goyang kepala lori ni bang. Dengarkan lagu Hindustan. Nak kena tukar baju ke macam mana? Tukar baju. Dengar lagu Hindustan, 5 pasang baju wajib kena tukar. Paling tak ada pun. Lokasi pun berubah-ubah kan. Ada yang tergolek-golek dari katil. Sedar-sedar sampai ke bawah dah. Tak apa, lepas ni kita menangis tepi pucuk katil pula ya. Baik, dalam musim banjir eh. Kalau musim banjir kita takut apa? Kita takut makanan kan. Petani-petani takut tanaman rosak. Juga penternak. Tapi jangan kita lupa jugalah bahawa musim panas seperti fenomena El Nino juga boleh mengancam rantaian makanan negara kita kan. Jadi Kementerian Pertanian dan juga Kerja Jaminan Makanan juga disaran segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena super El Nino yang diramal bermulanya November ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan keperluan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Jadi perkara berkenaan antara yang dibincangkan ketika beliau sendiri memperkongsikan mesyuarat Majlis Kerja Jaminan Makanan Negara Bilangan 1 tahun 2026, dan selain berada itu juga mesyuarat turut membincangkan isu kerjasama sektor perikanan dengan Thailand. Jadi KPKM diarah untuk memutamatkan perkara berkenaan dengan segera melalui saluran yang sewajarnya tanpa berkompromi terhadap piawaian keselamatan dan juga kualiti makanan dalam negara kita. Ramai yang sedang menunggu ataupun menantikan perlawanan sepak bola antara England dan juga Argentina untuk separuh akhir yang kedua. Spanyol telah pun melayakkan perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis semalam 2-0. Hari ini prediction anda macam mana? Berapa? Saya meramalkan Argentina akan menang 2-0. Saya meramalkan, anda juga bagaimana? Kita ada nak kena tanya geng-geng buruh hantu ni. Okey, Hartini Nayan melaporkan diri bersama dengan saya, Ahmad Suhaidi juga turut hadir. Kita ada Ina 1705 Jajar 83 Wan Baling dari Pro 2 Bumper Pin Rawang, Junaida Kamarin, Gang Rimba, Burhanuddin, Ina Cinta Tu Setia. Ada Sufara dari mana ni? Kita ada Remy 78 Nur Comel, DJ Rahmat Nurul Huda dari Gulai Puteri, Lilin Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang, Nurul Hawat Hanafi. Kita ada siapa? Malina Yatim, Rosna Awin, Lavender Girl, Jim K 5, Aslina Hanafiah, Intan Abdul Kadir, Wan Iwan, Ariana Yana, Asanida yang katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Kita ada Zaki, kita ada Raja Mazda, Ichang juga. Ini apa lori ni? Official pemandu ambulans. Mr. Z84 kopi-kopi kupu-kupu malam, Ajib 8189 Juhaimi, Yasminnya Yusna. Kita ada siapa lagi? Azila MDJ, Abang Lee, Suasana Express dalam perjalanan ke Putrajaya. Mantap Abang Lee, hati-hati ya Abang Lee. Ada Luin, ada Asmadi, Linda Rizkullah, ada Anga, ada Akuza, Natra Sidi, ada Oja juga hadir. SA 91 Ramalan England 1 Argentina 1 sama-sama penalti. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meramalkan? Kita nak tengok jugalah siapa geng

Angela. Norlin Taiko, selamat pagi dari Kuching. Syafiq Azrin Akampar di Pelepah. Salam dari Borneo Bang. Ya, waalaikumsalam. Kita ada Joe juga, Syazila. Lady Hedda kata Argentina. Kita England. Linda katanya England. Sumi, salam hadir roh. Madina Jatim memilih England. Amno Rizal memilih England. Rohaya Kudin katanya England 2, Argentina 1. Mama Mira memilih England. Oh, ramai pembina ni, penyokong-penyokong England ni. Jumaat ini Kromo England, Ariana England. Okey, Puteri Dadisha juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita nak bertukar mood kita pastinya kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda. Mengimbau memori indah, mengimbau memori pahit. Tapi yang pahit tu kalau kita imbau, jangan sampai kita luka lama berdarah kembali. Sebab kita imbau kenangan pahit itu adalah untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Semestinya dalam hidup meninggalkan kenangan. Semalam juga telah pun meninggalkan kenangan kepada kita. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada kenangan semalam, juga kenangan yang kemarin, kenangan yang terdahulu, kita belajar sesuatu untuk mendewasakan diri kita, menjadikan pemikiran kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Juga kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Jadi siapa yang ada rasa kekecewaan, tolong jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa sehingga kita melupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi yang paling penting kita tabah, kita sabar. Memang betul sabar itu pahit. Keikhlasan dan juga ketabahan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Mr. Biskut katanya salam England 3-1. Okey. Terima kasih Bang Manis, sangat membantu. Okey, jom dengan hashtagnya Saharum Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi paduan suara Inka, Kristi dan juga Amy Surge menerusi lagu ini Cinta Kita.

0: mini piala dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Rionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

jika mata adalah cahaya, maka hati adalah permata. Jika senyumanmu itu adalah ibadah, maka mengenalmu adalah anugerah terindah. Kau mutiara segalanya. Dari strategi membawa kita ke 1.59 minit pagi. Ramai yang dah menangis, tapi pun juga kata sabar. Banyak lagi lagu-lagu yang semakin pagi semakin syahdu sebenarnya, yang telah pun disusun atur untuk anda untuk pertemuan kita hari ini. Geng-geng berhati, semua okey lagi? Semua luncur sampai pagi? Ada yang nak tidur ke? Nak tidur ke? Dah nak tidur ke? Alamak, kata nak tambah saya sampai pagi. Ya betul, nak tidur ni. Okey, masih okey lagi. Ramai yang kata okey. Alhamdulillah, Virginia Vanessa kata okey, Yayang kata okey, Kiwani juga kata okey. Cuaca di tempat anda okey ke? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang terbaru yang dikeluarkan pada jam 1.45 minit pagi tadi kan. Ikut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Berer juga Pekan, Sarawak, di Kuching, Seri Aman, Bentong, Sarikin, termasuklah di Sibu, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah, di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan, Pantai Barat, Papah serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Okay, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur, sambil kita nak menunggu perlawanan. Ada yang bertanya, hari ni mana lawan bang? Dah bagi tahu dah tadi. Tak apa, saya bagi tahu lagi. Tugas saya memang kena bagi tahulah. Setiap pertanyaan tu saya bagi tahu. Saya bagi tahu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Separuh akhir yang kedua. Selepas separuh akhir yang pertama semalam, Spanyol berjaya menewaskan Perancis. Hari ini menemukan England bertemu dengan Argentina, juara bertahan. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan yang dimenangi edisi yang lalu, ataupun terkandas disekat oleh England yang telah pun lama tidak melayakkan diri ke perlawanan akhir kan? Lama England tak pernah tak layak ke perlawanan akhir. Inilah masanya England membuktikan sesuatu untuk melangkah ke perlawanan akhir. Lama juga England tidak mendakap Piala Dunia. Okay, Yob Zali, selamat pagi Yob Zali. Anaman, kita ada kerang kicap. Oh, kerang kicap eh. Kio Kusanagi, manja 0914 di Perlis. Di dari Perlis. Azmadi, Madi, Khairul Azli, Nizam, Ridovan, Nur Pining, Shannon Abdul Rashid, Fiza Riza, Susana Ahmad, Haris, Rosila Ramli, Mal 84, Alang Havoc. Kita ada siapa lagi? Maksu, Kiwani, Bian 94, Anak Felda, Dizi 85 dari Buchong. Kita ada Boys dari Perodua Rawang, Suana Anga, Azasno dari Kampar, Lin GK, Emilia Azlina Mansur Sabaria Awang. Ramai juga yang melaporkan diri. Nora, saya cinta hati Isa-Isa, Saharia Suhaimi, Grab. Kita juga ada Ayu. Wan Iwan terbaik, Abang Manis, mantap. Anda yang menjadikan National Game Berhantu yang terbaik. Kerana National Game Berhantu mempunyai peminat-peminatnya yang semakin hari semakin ramai. Jadi terima kasih untuk anda yang menyokong National Game Berhantu. Tapi kena sokong terus kerana banyak segmen-segmen yang menarik kami bawakan sepanjang 24 jam. National Pagi, National Aspirasi, National Relax, Geng Kakak Petang, National Malam dan juga National Game Berhantu ya. 24 jam kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun untuk anda semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Ros Arifin, dirik oleh Dato' Afsah Hassan. Lontaran suara Aisyah, kemaafan dendam yang terindah. Kalau buat salah tu kita maafkan je lah. Kalau dia minta lagi, kalau dia minta maaf lah kan. Besarkan hati kita. Terus layan nasa lagi bulan tu sampai pukul 6 pagi.

kalau betul kita mencintai seseorang, kalau betul ya, kita pastinya akan sentiasa, kata orang tu, mendoakannya walaupun kita tidak berada di sisinya, kan? Itu definisi dalam erti bercinta lah. Kalau kita, dia jauh pun kita sering mendoakan segala kebaikannya. 2.29 minit pagi, kurang setengah jam ya. Oh, setengah jam lagi sepak mula antara England dan juga Argentina. Ramai yang dah tertunggu-tunggu depan TV tu. Sabar. Ramai penyokong England masuk dalam live saya. Katanya England menang 2-1. Saya memilih Argentina menang 2-0. Saya memilih. Tapi ramai jugalah geng-geng berhantu yang memilih pasukan England. Sebab England kita tahu dah lama dah. Dah lama tak, kata orang tu, tak masuk ke perlawanan akhir. Baik, dalam kita menghantar anak kita sekolah kan, kita hantar anak kita sekolah untuk apa? Untuk pandai. Dia kata, saya hantar anak saya nak ke sekolah untuk anak saya belajar jadi pandai. Tapi jangan lupa untuk kita terapkan kepada mereka tentang adab dan sopan. Ya betul, anak kita pandai. Tapi pergi sekolah, kacau orang, buli orang, pukul orang, itu memang tak bagus. Betul, ramai anak-anak kita yang bijak pandai yang jadi pembuli sekarang. Ramai juga anak kita yang bijak-bijak pandai yang menjadi penghuni sekolah Henry Geni. Kerana mereka tidak diajar dengan adab, tidak menghormati, tidak menjadi insan yang baik, tidak menghormati guru. Jadi kecemerlangan seseorang pelajar itu tidak saja diukur dari segi akademiknya, malah ianya juga turut diukur dari adabnya. Adab menjadi insan yang baik, adab yang sentiasa menghormati guru, menghormati kawan-kawan, serta menyayangi ibu bapa. Itu barulah boleh kita kategorikan anak kita sebagai insan yang berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air ya. Miss Sika sama pagi, Bunga Rose, Burger Abang Janggut pun hadir. Ini semua geng-geng bola ni. Tunggu bola ni. Chef Bani, Manjasina, Cam Ranggup, ada Naza, Ida Sarawak, Gubu-Gubu Beracun, Putri Farisha, siapa lagi? Norkia Isa, Henry Hand, Abang Lori Sarawak, Zamawi Saliman, Abang Abi Hashim, Yong Iza, Jun Harid, Mr. Zahish, Muhammad Zakri, Isan Zana, siapa lagi? MBP, Mona Rahim, Adnan Cik Wil, Ustaz Yusof, ET90, Wani RG, Azlan Abdul Wahid. Dia kata lewat hari ni melaporkan diri, banyak kerja. Yalah, dia tengah kerja, sama bekerja ya. Aura Nasi Kandar, Mi Kari pun mantap. Waktu-waktu macam ni pun kena Mi Kari pun sedap juga kan. 4SB, pam-pam-pam. Hashtagnya teruntuk cinta hati, kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula.

nak bertanya kepada anda, siapa di hatimu? Tanyalah pasangan anda, siapa di hatimu? Wahai kekasihku, siapa di hatimu? Tanya dia. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Siso Rahmat, terus luncur sampai pagi.

0: rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan peranan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
1: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, maksudnya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Ibu Jitan Samsudin Siddiq, lirik oleh Rosli Ali. Zabarjat dengan Karam. Kita ketiga, 1 minit pagi. Kita berada di jam yang keempat Nasional Game Buruh Hantu. Baik, sepak mula antara pertemuan England dan juga Argentina telah pun dimulakan. Terus tonton di saluran sukan RTM. Ada yang bertanya, bang, bola live dekat mana? Saluran sukan TV RTM. Buka sekarang, buka sekarang. Kasih on. Mana dia penyokong-penyokong England? Mana dia penyokong-penyokong Argentina? Prediction saya ataupun jangkaan saya, Argentina menewaskan England 2-0. Anda pula bagaimana? Ya, di hujung minggu ini jangan lupa untuk kita sama-sama memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang akan berlangsung di mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai 2026. Ramai artis-artis yang kami bawakan di sana. RTM bekerjasama dengan Unify TV akan membawakan artis antaranya Nabila Razali, Syihah Zikir, Jofrizo, Zinakal, kita ada Raiz, No Time For Silence, ada Riju, ramai lagi lah. Juga penyampai-penyampai Nasional FM juga akan berada di Dataran Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026. Sama-sama kita memeriahkan ya. Mereka yang berada di Lembah Kelang, mereka yang berada di Kuala Lumpur, mereka yang nak datang ke Kuala Lumpur, sama-sama meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka berlangsung dekat mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai. Macam-macam aktiviti ada kat sana, berbagai aktiviti yang menarik menanti anda, juga hadiah-hadiah menarik yang telah pun disediakan untuk anda ya. Baik, memasuki minit ketiga, masih lagi 0-0. Kita harapkan satu pertemuan yang menarik antara kedua-dua pasukan England dan juga Argentina. Dia kalah menang itu adat permainan. Tetapi yang paling penting, kita perlu disajikan dengan satu permainan yang sangat-sangat berkualiti. Kerana ini pentas yang tertinggi, iaitu Piala Dunia. Telah pun memasuki peringkat separuh akhir kan. Pastinya kedua-dua pasukan akan berjuang habis-habisan untuk melayakkan diri ke perlawanan akhir. Apatah lagi Argentina yang sedang mempertahankan, cuba untuk mempertahankan kejuaraan yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Okay, bunga kemasan, selamat pagi. Ada Mael, ada Abdul Muiz melaporkan diri, ada Zana, Lini, Pokli, kita ada Zaitun, Putri Nora Kaliza, kita ada Kak Ian, Merpati Putih, Hayati Ahmad. Terima kasih banyak-banyak ya. Caca, Caja 78 katanya selamat pagi. Sambil-sambil mata tengok bola tu, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan juga Nurbisa. Bentaran suara Ratu Rock Tanah Air. Menerusi lagunya Kabus dan Sinda. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Zain Kevin, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Air Mata Jernih. 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Baik, Air Mata Jernih. Kenapa ianya gugur? Kerana kadang-kadang cinta juga menyebabkan air mata gugur, tahu. Cinta ni boleh datangkan air mata ke

Yalah, eh, cinta itu adalah kesesuaian jiwa kita kan. Kalau tak pernah ada kesesuaian jiwa tu, cinta tak akan pernah tercipta sebenarnya. Dalam hitungan tahun, walaupun berabad, kita kenal seseorang. Sebab ada kesesuaian jiwa itulah, maka akan terciptalah, terwujudlah cinta itu. Okey, geng-geng berhantu sedang menyaksikan perlawanan bola sepak pada waktu ini. Separuh akhir antara England dan juga Argentina. Masih lagi 0-0 memasuki minit ke-29. Penguasaan dilihat kepada Argentina setakat ini 59%. Namun kedua-dua pasukan masih lagi belum ada percubaan ni. Dan memasuki minit ke-30 belum ada percubaan. Kosong percubaan ke arah pintu gol kedua-dua pasukan. Setakat ini 5 foul yang dilakukan oleh England, 6 oleh Argentina. Masing-masing mendapat satu sepakan sudut. Pasukan mana yang layak ke perlawanan akhir menentang Spanyol? Kata busy, tak ada gol game ni, tunggu sepakan penalti. Oh, jangan gitu, jangan gitu. Saya menjagakan Argentina 2, England 0. Diamond 85, waalaikumsalam, memberikan salam. Kita ada juga Cikgu Fiza, Andi 83, Moiti, ada Urban, Junaid, Jamila Ahmad, Awi dari Singapura, ada Hida, ada G, ada siapa lagi, Nur Kasih, Aini 67, Mat Saja, Kak Yazila, Acap Selak, ada Wangi, Zulaika Azurin, Purnama Merindu, Ima Jenaludin, ada Wagina, Cikgu, Cik Ayu Chomel, ada Manja juga. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng beratu. Ini semua sambil-sambil mata tengok bola, tangan buat kuih, telinga mendengarkan GBH. 3 dalam 1. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil kan. Tapi kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujur Katil sebab kita nak layan pula lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya percaya lagu-lagu ini juga dapat mengimbau ke kenangan anda, kenangan zaman waktu-waktu dulu kan, waktu-waktu zaman-zaman cinta monyet, zaman-zaman sekolah, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, zaman-zaman bujang kan. Sekarang ramai yang dah bercucu. Tak apa, kita dengarkan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, bersembah Siti Virus dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Okey, jom terus layan. National Game Buruhan tu luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Navi Warren menerusi lagunya Terperangkap Dalam Sinaran. Menutup tirai untuk koleksi 80-an. Menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu. Waktu sekarang tepat jam 4.1 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Kaki-kaki bola tengah minum air. Peminat-peminat bola tengah minum air waktu ini. Sebab apa? Tengah berehat untuk separuh masa pertama. Masih lagi 0-0. England 0, Argentina 0. Dua percubaan dari England, juga dua percubaan dari Argentina. Satu menepati sasaran untuk England. Manakala Argentina lagi masih belum lagi menemui sasarannya. Walaupun ada dua percubaan, 56% penguasaan dikuasai oleh Argentina pada ketika ini. Masing-masing telah pun menerima satu kad kuning. England satu kad kuning, Argentina satu kad kuning. Bagaimana perjalanan untuk separuh masa kedua pula? Bagaimana anda? Peminat England menyatakan England akan menggandakan asakan. Begitu juga dengan peminat Argentina. Ada yang menyatakan keputusan akan seri bang, akan ditentukan oleh sepakan penalti. Jangan main-main. Kalau penalti, England Argentina akan menang tau kalau penalti. Sebab kalau kita tengok England ni, kalau masuk sepakan penalti je, selalunya akan gagal. Kalau ikut sejarah yang lepas-lepas. Ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Lipis, Raub, Jelantut, Temerloh, Maran dan juga Kuantan serta Pekan, Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Seri Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu, termasuklah di Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu dan juga Kudat serta Pitas, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Bunga April selamat pagi yang menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Abang Latif, kita ada Asna, Bu Hasan, Bunga Larangan, Nur Mira, ada Ju 8754, Rin Nohara, siapa lagi? Farid Abdullah, Kak Na, Jalina Muharam, Cik Noma, Rogers 07, Agnes Emma, Nur Hafiza Mama, Izafi Danish, Nur Aina dari Terengganu, Mas Tura, salam hadir, mantap hadir. Jom terus berhibur lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil kan. Kita sambung kembali tepi bujuk katil. Zul the Red Warrior katanya hadir fans England. England kalah Zul, percayalah. Hari ini England balik. Yang tinggal Argentina akan menentang Spanyol di peranak akhir. Ida hadir, fan GBH. Nasib baik fan GBH. Fan GBH, GBH tetap ada. GBH tetap akan masuk perlawanan akhir. Jangan risau, geng buruh hantu tetap akan masuk perlawanan akhir. Muhammad Nur Rahman, pam-pam-pam, hadir menghala ke utara hari ini. Mantap Abang Lori, mantap pilot-pilot darat se-Malaysia. Dah sampai mana semua pilot-pilot darat? Kalau dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus pada pemanduan, geng. See September. Terus katanya GBS tetap juara. Mantap, itu yang kita mahukan. Hashtagnya Saharu Mawar. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu Utam Singh, lagu ciptaan Utam Singh, lagu dan diri Anand Bashki, Lata Mangeshkar dan juga Udin Narayan dengan lagunya Dil To Pagal Hair. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini dan Alif Zain Alif.

0: tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, Pak janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM. Bagus.

Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus banget.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, tidak begaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altu sa'adah mata taskunina al-qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih, ya. Sa'altu sa'adah, aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskunina al-qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya ni dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang, baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata, tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, bebaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu, atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Makasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerusakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

tulang, kerja keras, karena bukan mudah untuk ada di atas. Pelan-pelan bila melangkah, takut nanti tersilap arah. Lidah jaga bila bicara, takut buat badan binasa. Pelan-pelan menempuh arus, sila

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency, tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, tetaplah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallah.
1: Kening FM 6 hingga 9 pagi. Renta segar.
2: Renta segar.
3: You say I miss you. Lidahku keluh.
1: Euphoria Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
4: Bila aku naku mintutun dika, mintutun tutun kita pelambut yang berutah.
1: Euphoria Murut 12 tengah hari.

0: Segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah pertemuan kita untuk edisi pagi Khamis hari ini untuk tarikh 16 Julai 2026 bersamaan dengan 1 Safar 1448 Hijrah. Sudah tentunya bersama dengan saya suara ini tidak lain tidak bukan Aida Noraida Myrin akan setia terus menemani anda bermula dari pukul 6 pagi sehinggalah pukul 9 pagi. 3 jam kita akan terus bersama-sama teman-teman pagi ini tentunya bersama menerusi rentak segar dengan perkongsian pelbagai info semasa, berita seantero dunia, berita semasa, berita terkini, perkembangan cuaca di samping dengan lagu-lagu hiburan pagi ini yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam anda bersama dengan saya pagi ini. Okey, barangkali hari ini ada lain sedikit lah. Dia punya aura kan, barangkali. Dia punya mood barangkali. Kenapa agaknya? Kenapa lah tu barangkali? Kan, mungkin ada pengaruh ataupun kaitannya dengan perlawanan yang berlangsung pukul 3 subuh tadi kan? Macam mana dengan pasukan pilihan masing-masing? Tahniah untuk mana-mana pasukan yang layak ke peringkat akhir untuk Piala Bola Sepak FIFA 2026 ini. Dan pastinya kita sudah tahulah keputusan tadi kan. Tahniah untuk pasukan Argentina yang layak ke peringkat akhir. Tahniah juga untuk pasukan England dengan sedaya upaya kita nampak kan. Okay, jadi macam mana pun tahniah untuk kedua-dua pasukan. Jangan ada yang sedih-sedih pagi ni kan. Yang senyum pula, janganlah menekan-nekan pula kan. Okey, yang pastinya kita teruskan dengan aktiviti harian kita. Semoga dipermudahkan segala urusan. Bukan di rumah pagi ni kan. Tentang bola lah pula. Iyalah, baru juga berlangsung kan. Baru juga tamat tadi. Itulah kita masih dengan mood bola pula. Terima kasih untuk anda seawal pagi ni yang memilih kami sebagai stesen pilihan anda, sebagai sumber haluan telinga anda pagi ni. Okey, boleh terus temankan saya dengan ucapan dedikasi kamu orang pagi ni kan, sambil-sambil barangkali ada yang sedang buat sarapan ke, sedang kopi-kopi pagi ni kan, sambil dengar Kedengar FM. Okey, terima kasih banyak saya ucapkan. Boleh selitkan ucapan dedikasi kamu orang tu menerusi ruangan yang disediakan sama ada menerusi Facebook Kedengar FM atau terus saja ke nombor WhatsApp Kedengar FM 0195896868. Macam mana keadaan cuaca hari ini? Kalau tengah malam tadi kan diikuti dengan guru petir kilat sambung-menyambung, bikin takut juga cuaca semalam. Lebat sangat hujan dia. Tapi macam mana pun, saya akan kongsikan perkembangan cuaca semasa untuk kamu orang semua. 6.15 pagi sebentar saja nanti. Jomlah kita mulakan pertemuan kita menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita pagi ini. Bercanda bersama dengan Silent Open Up. Sona One, semuanya untuk anda. Kedengar FM, hebat show-nya.

0: Apa Cuaca?
1: Baiklah, untuk ramalan cuaca sepanjang hari ini, menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nabawan. Dan terlebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau sepanjang hari ini, nampaknya tinjauan ramalan cuaca meramalkan bagi daerah Keningau, cuaca dari pagi, petang sampailah ke malam nanti diramal berlaku ribut petir di beberapa tempat. Catatan suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tambunan pula. Untuk daerah Tambunan nampaknya pagi ini cuaca diramal sedang berlaku hujan di beberapa tempat. Dan untuk pada sebelah petang nanti, tinjauan ramalan cuaca meramalkan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala pada sebelah malam nanti pula diramalkan akan berlaku hujan di beberapa tempat. Catatan suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tenom. Untuk daerah Tenom, keadaan cuaca sepanjang hari ini, pagi ini, tinjauan ramalan cuaca meramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang sampailah ke malam nanti, cuaca diramal akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum pula 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan akhir sekali untuk daerah Nabawan, nampaknya untuk daerah Nabawan pagi ini diramalkan tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang sampailah ke malam nanti, tinjauan ramalan cuaca meramal akan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat. Catatan suhu minimum pula 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Jadi nampaknya begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini bagi bahagian kawasan pedalaman negeri Sabah meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nabawan.

terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz sekarang.

Ya, baiklah, lagu daripada Alex Warren, Ordinary, baru saja berlalu berakhir, menghiburkan anda. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini, siaran dengan FM Hebat Shocknya. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda yang baru saja memulakan perjalanan berangkali kan, mau sampai ke tempat kerja sebelum pukul 7, sebab akan bertukar waktu kerja dengan rakan setugas yang lain pula kan. Ada juga yang akan masuk waktu kerja tepat pukul 8 pagi, juga sedang dalam perjalanan ketika ini, mungkin jarak daripada kediaman dengan tempat kerja tu ambil masa sedikit kan. Ada yang bekerja dari Keningau ke Kota Kinabalu, ada juga yang dari Kota Kinabalu kan, dari Papar ke Keningau, makan masa juga tu kan. Jadi kita doakan agar anda selamat sampai di tempat kerja masing-masing. Begitu juga dengan anda yang sudah pun tamat waktu bekerja kan, balik ke kediaman, semoga selamat dalam pemanduan anda. Okey, jadi yang paling penting tu anda sendirilah mengutamakan keselamatan, memandu dengan penuh berhemah. Okey, sambil-sambil boleh terus berkongsi dengan rakan yang lain pula kan, cerita anda pagi ni. Sempat juga barangkali kan, subuh tadi tengok bola, sampailah mau masuk kerja sudah ni, masih lagi belum tidur, masih cergas. Almarhumlah pasukan dia menang. Pula kan, suntikan booster pagi ni. Jadi mungkin itu salah satu orang bilang yang boleh menaikkan aura positif kita, semangat kita untuk bekerja. Teruskan dengan mood baik itu kan. Kalaupun pasukan kalah untuk perlawanan yang berlangsung subuh tadi kan, janganlah pula diikutkan emosi tu sampai ke tempat kerja ke, ataupun tempiasnya kena pada orang lain ke. Jangan kawal emosi tu. Semoga bijak dalam mengawal emosi masing-masing kan. Okay, jadi kita doakan agar segala urusan kita dipermudah hari ini. Untuk yang dalam perjalanan pula mau pergi tamu, almaklumlah, Keningau Tamunan tamu hari ini, untuk daerah Tamunan hari ini direhatkan untuk tamu, untuk memberikan laluan program yang diadakan bertempat di Tamu Pisumpuruan Square Tamunan, semudah dengan sambutan Maal Hijrah. Baik, apapun, kita akan bersama-sama sekejap nanti menerusi kata-kata hari ini, nanti ke 6.30 pagi. Okay, terus bersama dengan kami, Keningau FM, Hebat Shocknya.

orang bangun pagi dan rasa hidup ini macam bukan milik dirinya lagi. Setiap keputusan perlu tengok kedudukan. Setiap langkah perlu fikir hati orang. Setiap impian kena simpan sebab ada orang lain yang lebih penting. Di luar, semua nampak elok. Datang kerja tepat waktu. Senyum bila disapa. Layan keluarga seperti biasa. Orang sekeliling nampak dia sebagai seorang yang kuat dan boleh diharapkan. Sedangkan dalam hati, dia banyak kali terpaksa. Terpaksa korbankan apa yang dia mahu demi keluarga. Terpaksa tahan rasa demi jaga nama. Terpaksa ikut cakap orang demi masa depan. Terpaksa mendengar pengaruh orang lain walaupun jiwanya tidak setuju. Lama-lama, dia pandai berpura-pura kuat. Menangis dalam hati tetapi ketawa di hadapan orang. Tersinggung tetapi diam. Letih tetapi terus mengangguk bila diminta tolong. Sampai satu titik, dia sedar dia tidak benar-benar bebas buat apa yang dia ingin buat. Hati rasa terikat seperti hidup untuk skrip orang lain. Kalau anda sedang hidup dalam fasa terpaksa dan pura-pura kuat seperti ini, itu bukan tanda anda lemah. Sebenarnya anda sudah terlalu lama cuba jadi pelindung untuk semua orang. Terlalu lama utamakan orang lain sampai terlupa diri sendiri pun perlukan ruang untuk merasa, berehat dan dipeluk. Berbuat baik kepada orang sekeliling tidak sepatutnya memadamkan sayang anda kepada diri sendiri. Anda masih berhak ada pilihan. Anda masih berhak berkata tidak pada perkara yang menyakitkan. Anda masih berhak susun semula hidup supaya hati anda juga ada tempat untuk bernafas. Jika beban di dada mula mengganggu tidur, kerja atau hubungan dengan orang sekeliling, cuba bercerita dengan seseorang yang anda percaya. Pasangan, kawan rapat, ahli keluarga, kaunselor ataupun petugas kesihatan di klinik berhampiran. Anda bukan beban. Anda bukan pelakon yang perlu berpura-pura kuat sepanjang masa. Anda seorang manusia yang berhak rasa selamat, lega dan bahagia dalam hidup sendiri.

Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jarel Jutri, pendengar setia Kandungan FM. Hebat, syoknya.

Baiklah, lagu daripada Atika Bulong, Bukan Suka-Suka, baru saja berlalu berakhir, menghiburkan anda. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan ya untuk hiburan bersama pagi ini. Masih kita berada ataupun bersama menerusi pusingan pertama, menerusi rentak segar. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran Gedung FM Hebat Show-nya. Okey, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi harga getah hari ini. Saya akan kongsikan harga getah untuk kamerang semua sebagai panduanlah untuk mengetahui harga getah hari ini. Nantikan sekejap, sejam nanti. Okey, teruskan bersama dengan kami di Kedung FM Hebat Show-nya.

0: Sabah.
1: Baiklah, untuk harga getah hari ini seperti yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah mengikut grade. Untuk edisi hari ini 16 Julai 2026, susu getah hari ini harganya RM8.52 sekilogram, manakala getah kepingan grade 1 harganya RM4.39 sekilogram, dan untuk getah kepingan grade 2 pula harganya RM3.70 sekilogram. Seterusnya, untuk getah kentalan grade 1 pula harganya RM4.19 sekilogram. Manakala untuk getah kentalan grade 2 pula harganya RM3.49 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekarap pula harganya hari ini RM1.08 sekilogram. Jadi begitulah harga getah hari ini mengikut grade seperti yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membrek dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Ya, baiklah, sekejap nanti kita akan sambung siar menerusi Utama 7 dari Pusat Berita Kuala Lumpur. Okay, terima kasih untuk anda yang masih kekal setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini, siaran Keningau FM. Hebat syoknya bertemankan saya Aida menemani anda pagi hari ini. Yang memandu fokus dengan pemanduan anda, walaupun barangkali keadaan aliran trafik pagi ini kan perlahan, bergerak perlahan, tapi tidak apa. Itu isyarat untuk kita lebih berhati-hati sebenarnya, bukan mengambil kesempatan dan memancing emosi pemandu yang lain. Okey, baik, kita akan berhibur bersama dengan lagu seterusnya, semuanya untuk anda. Keningau FM, hebat syoknya.
3: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Tindakan tegas termasuk mengusir serta-merta mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pendudukan Malaysia kekal jelas untuk tidak mengiktiraf Israel dan tidak akan kompromi jika dakwaan itu terbukti benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dilaksana semua agensi berkaitan termasuk isu pengoperasian Network School di Forest City, Kelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel dan kita tidak ikhtiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah jalankan siasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Imigresen Malaysia dalam pada itu memaklumkan 266 warga asing dari 40 negara di Forest City telah diperiksa susulan isu Network School di kawasan berkenaan. Ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syahaban mendedahkan semakan awal mendapati kesemua individu berkenaan memiliki dokumen imigresen yang sah berdasarkan rekod semasa. Bagaimanapun, semakan dan siasatan lanjut diteruskan bagi memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap syarat kemasukan serta peruntukan Akta Imigresen 1959-63 dan undang-undang berkaitan. Ini pula mengenai pilihan negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Datuk Seri Anwar menegaskan negeri itu memerlukan kepimpinan yang bersih dan berintegriti bagi berupaya meneruskan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Jelas beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, seluruh jentera akan bekerja bersungguh-sungguh demi masa depan generasi akan datang serta membawa perubahan terbaik kepada rakyat negeri itu. Beliau berkata demikian pada majlis pengumuman calon PH untuk PRN Negeri 9 ke 16 di Dataran Melang. Senarai 36 calon yang diumumkan turut menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin berpengalaman daripada parti komponen. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Perdana Menteri turut memaklumkan keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Beliau berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Harga runcit petrol RON 97 dalam hari itu kekal RM4 seliter berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan. Manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Kewangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Dua pelan strategik baharu diperkenal Kementerian Perpaduan Negara KPN sebagai panduan dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menterinya Datuk Aaron Agudagang memaklumkan pelan strategik KPN 2026-2030 menggariskan 5 teras, 12 strategi dan 33 inisiatif bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
2: Pelan strategik kita tahun yang lepas cuma dan bentuk patriotisme, pembedaan antara bangsa, komuniti, keperluan, khususnya keperluan, memang sentiasa ada.
0: Dalam pada itu, Dato' Aaron Agoh optimis Pelan Strategik Pendigitalan KPN 2026-2030 yang merangkumi 7 strategi, 21 program dan 55 subprogram mampu membangunkan ekosistem digital yang lebih sistematik dan berdaya saing.
2: Pelan Strategik Pendigitalan itu juga melibatkan semua agensi pemerintahan di bawah Kementerian Keperluan Negara dan juga banyak juga program di bawah itu, itu telah mengikut kehendak pendigitalan kementerian, bukan saja Kementerian Keperluan Negara tapi ke semua kementerian di seluruh di kementerian Malaysia ini juga menuju kepada transformasi modern towards AI.
0: Dato' Aaron Agoh Dagang.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTN Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat awal pagi tadi. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55 namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekali lagi membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentas Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Keperkembangan luar negara. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan 1.4 juta penduduknya memerlukan bantuan tempat tinggal jangka panjang. Jurucakap PBB Stefan Dujarric menjelaskan 850 ribu penduduk Gaza yang sangat memerlukan bantuan perlindungan kecemasan segera. Jelas beliau, walaupun pelbagai usaha bantuan dilakukan termasuk bagihan lebih 378 ribu barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang meruncing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di Pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kembali bersama menerusi rantai segar untuk pusingan yang kedua pagi ini. Masih bersama dengan saya Aida menemani anda untuk edisi pagi Khamis. Sehinggalah pukul 9 pagi. Semoga terus semangat, terus ceria pagi ni kan. Walaupun barangkali masing-masing sibuk dengan tugasan ataupun kerja masing-masing. Patah lagi barangkali program yang diadakan tu bermula pada hari ini, pagi ini sedang berlangsung. Tidak menang tangan dibuatnya, tapi macam mana pun kita doakan agar urusan dipermudahkan, program berjalan dengan lancar. Amin, insyaAllah ya. Okey, kita masih lagi sembang berkenaan dengan bola kan. Yalah, antara juga yang telah pun berlangsung dan kita ketahui keputusannya. Pertembungan di antara Perancis dan juga Spanyol dengan berkesudahan Spanyol layak ke peringkat akhir. Tapi di sebalik cerita tu sebenarnya ada yang ingin saya kongsikan untuk anda. Ini berkenaan dengan kelibat jalur gemilang yang dikibarkan menerusi semifinal antara Perancis dan juga Spanyol yang berlangsung baru-baru ini ya. Di mana kehadiran jalur gemilang yang berkibar di Stadium AT&T Dallas ketika aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 itu antara Perancis dan Spanyol mencuri perhatian netizen Malaysia. Menerusi beberapa gambar yang tular di media sosial, bendera Malaysia jelas kelihatan digantung di tempat duduk penonton bersama beberapa bendera negara lain sehingga mengundang pelbagai reaksi. Seorang pengguna media sosial secara berseloroh mengajak individu yang membawa jalur gemilang itu tampil memperkenalkan diri. Panggallah sekejap kan, ada jalur gemilang pula tu di antara apa ni, bendera-bendera luar negara yang lain. Di luar negara pula tu dikibarkan. Nah, kan banggalah juga sedikit kan. Dia bilang, siapa orang Malaysia dekat stadium game France versus Spain ini? Dia bilang, munculkan diri sikit bang. Apa pun dia bilang, lagi komen netizen lain menerusi gambar yang tular tu kan. Terima kasih jadi wakil rakyat Malaysia macam saya yang tidak mampu tengok dekat stadium, dia bilang. Dan perkongsian itu menerima ribuan tanda suka dan komen dengan ramai netizen cuba meneka identiti penyokong berkenaan. Okay, dan ada yang menyifatkan kehadiran jalur gemilang di pentas bola sepak paling berprestij dunia sebagai sesuatu yang membanggakan. Manakala segelintir lagi pula berseloroh meminta pemilik bendera berkongsi pengalaman menyaksikan perlawanan secara langsung. Setakat ini, identiti penyokong Malaysia yang membawa jalur gemilang ke stadium berkenaan masih belum diketahui. Satu hal pula kan, berteka-teki lagi, siapa wakil rakyat Malaysia yang turut berada di stadium tu menyaksikan perlawanan pentas bola sepak paling berprestij di dunia, pertembungan di antara Perancis dan juga Spanyol. Bertuah kan, tapi sebenarnya ada juga orang Sabah kan. Rakyat Malaysia kita, orang Sabah di Tenang pula tu kan, menonton sendiri, menyaksikan sendiri perlawanan Piala Bola Sepak FIFA 2026 yang berlangsung ketika ini. Ada juga, jadi untunglah, rezeki masing-masing sebenarnya. Kita ucapkan tahniah untuk pasukan yang layak ke peringkat akhir dan pastinya pertembungan di antara gergasi bola sepak Spanyol dan juga Argentina nanti. Dan juga merebut tempat ketiga dan keempat. Pastinya kumpulan ataupun pasukan daripada Perancis dan juga England kan. Sama-sama kita ketahuilah. Okey, tapi macam mana pun kita akan sembang berkenaan dengan sukan, info sukan nanti sekejap nanti. Saya akan kongsikan untuk anda. Tapi sebelum itu kita akan bersama menerusi Warta Berita Kening FM 7.30 minit pagi. Baiklah, teruskan bersama dengan kami Kening FM, hebasyanya.

0: daftar pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
1: syoknya.
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Khamis 16 Julai. Penawaran 560 jawatan tetap pegawai perubatan di Sabah bermula Oktober ini dijangka membantu mengurangkan kekurangan tenaga kesihatan terutama di kawasan luar bandar dan pedalaman. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Juli

0: ikuti Infosukan di Kedengau FM.
1: Okay, baiklah, info sukan pagi ni saya kongsikan untuk anda. Terlebih dahulu, info sukan dalam negara. Gandingan baru Wei Chong Wu Yik tersingkir awal di Terbuka Jepun. Hasrat untuk menyaksikan permulaan positif gandingan baru bergu lelaki negara Man Wei Chong, Su Wu Yik tidak kesampaian apabila mereka tersingkir seawal pusingan pertama kejohanan badminton Terbuka Jepun di Tokyo. Dan perlawanan yang berlangsung di Gimnasium Metropolitan Tokyo, pasangan yang pertama kali digandingkan ketua jurulatih beregu lelaki negara Harry Iman Pergadi itu tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Chi, Li Fang Jen yang juga menghuni ranking ke-18 dunia 23-21, 17-21, 16-21. Lagi info sukan dalam negara, TFC lepaskan 17 pemain sebagai persediaan hadapi Liga M 2026-2027. Terengganu FC, TFC hari ini mengumumkan senarai 17 pemain musim lalu yang dilepaskan sebagai persiapan menghadapi saingan Liga Malaysia Liga M musim 2026-2027 yang dijadual membuka tirainya pada 18 Ogos ini. Ketua Pegawai Operasi Terengganu Football Club Muhammad Syarizan Muhammad Zain berkata senarai itu membabitkan 7 pemain import dan 10 pemain tempatan yang dilepaskan berikutan tamat kontrak dipinjamkan ke pasukan lain untuk menerusi persetujuan penamatan kontrak. Okey, itu antara rangkuman info sukan dalam negara. Sedikit perkembangan berita sukan dan tentunya berita sukan luar negara dan tentunya berkenaan dengan sukan FIFA 2026. Argentina 2, England 1. Juara bertahan Argentina bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir Piala Dunia 2026 di Stadium Atlanta sebentar tadi. England terlebih dahulu berada di depan menerusi jaringan pemain sayap Anthony Gordon pada minit ke-55 yang meletakkan The Three Lions di landasan terbaik untuk mara ke final. Bagaimanapun, skuad kendalian Lionel Scaloni enggan mengaku kalah apabila terus menggasak kubu England bagi memburu gol penyamaan. Dan usaha mereka akhirnya berhasil pada minit ke-85 menerusi Enzo Fernandez yang meledak gol cantik dari luar kotak penalti untuk mengikat kedudukan seri satu sama. Ketika perlawanan dilihat bakal berlanjutan ke masa tambahan, Lautaro Martinez muncul wira Argentina apabila menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Dan Argentina akan membuat perhitungan dengan Spanyol pada aksi final yang dijadual berlangsung awal pagi Isnin ini. Okey, dan akhir sekali ini pula berkenaan dengan Modric belum mahu gantung boot. Luka Modric dilaporkan bersedia melanjutkan kontraknya bersama AC Milan selama semusim lagi selepas mempertimbangkan masa depannya susulan penyingkiran awal Croatia pada Piala Dunia 2026. Dan menurut laporan media Itali, pengurusan Milan bersama ketua jurulatih baru Ruben Amorim berjaya meyakinkan pemain tengah berusia 40 tahun itu bahawa dia masih memainkan peranan penting dalam perancangan pasukan. Amorim dilaporkan mahu Modric menjadi tonggak utama dalam membentuk semula jentera tengah Rossoneri menjelang musim baru. Itu antara rangkuman info sukan yang dapat saya bawakan untuk anda pagi ini. Sekian info sukan di Keningau FM.
2: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kembali bersama Menerusi Rentak Segar, masih berada di pusingan kedua, berbaki beberapa minit saja lagi ni sebelum melangkah ke pusingan berikutnya, pusingan yang ketiga Menerusi Rentak Segar. Okay, tapi apapun, sebelum kita memberikan laluan, seketika waktu nanti kita akan bersambung siar berita Sabah dari Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 8 pagi. Saya bacakan satu kiriman ucapan yang dihantarkan oleh rakan kita menerusi ruangan WhatsApp Kedengar FM pagi ni. Okay, kita ada kiriman ucapan, saya terima daripada rakan kita ni, amankan dari Kampung Baginda. Katanya, assalamualaikum dan selamat bertugas di Konti. Waalaikumsalam. Ingin mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setia. Semoga ceria kio, dia bilang. Macam biasa, ada pantun di pagi ini. Patah jarum dalam peti buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah kurang dimengerti, rupanya penawar beribu tahun. Buat dia jaga diri, hiasi peribadi, katanya. Terima kasih, amankan. Dia bilang, saya amankan lagi. Saya gembira pasukan Lionel Messi menang bahagia. Tahniahlah, amankan. Sebab pasukan yang kamu minat layak ke peringkat akhir nanti. Okey, jadi kita akan beribu lagi bersama dengan hiburan pagi ini. Jangan lupa terus hantarkan lagi ucapan dedikasi kamu orang menerusi ruangan yang disediakan. Terus bersama dengan kami, Kedengar FM, hebat show-nya.

Berita sepenuhnya. Bagi mempertimbang mekanisme penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar di Sabah yang mula berkuat kuasa bulan ini, Kerajaan Negeri sedang mengadakan libat urus dengan Kementerian Kewangan MOF dan agensi persekutuan yang berkaitan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor berkata,